tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

0: Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Tanggal merah begini, meras malam habis begadang ya kan. Tetep masuk kerja. Tapi ada satu hal yang lebih nyebelin lagi daripada tanggal merah masuk kerja sahabat suara. Yang lebih nyebelin adalah tanggal merah kamu masuk kerja, pas lagi OTW kamu pagi-pagi ngelihat bosmu lagi sepedaan. Asli, gue tadi pas OTW ke Iswara ngelihat, lulu, kayak kenal itu yang sepedaan itu, lah Mas Fajar. Ih, di dalam hati itu gue rasanya kayak sesek banget, aduh Tuhan, someday akan ku gantikan posisi itu. Di mana kamu harus masuk, aku akan terus goes sampai jauh. Pagi Gina. Eh, kok ketawa, kenapa Anda?
1: Aku nunggu papaku.
0: Itu baju tuh, ada kuah sotonya tuh di kanan.
1: Enggak,
0: di
1: kiri. Ini apa coba?
0: Itu apa?
1: Gak tahu, tadi jatuh dari pohon.
0: Jorok ah, sana kamar mandi dulu ah.
1: Ya abis ini kenapa sih?
0: Enggak bisa.
1: Ini enggak bau.
0: Enggak mau.
1: Ini apa coba? Ini dari bunga. Orang kenapa ya? Heboh banget pagi-pagi, sebel banget apa, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa sih?
0: Sekarang nih ya sahabat suara ya, Gina udah mulai fashion stylenya tuh sekarang udah rada beda.
1: Apa?
0: Kamu harus tahu, dua hari ini termasuk hari ini ya, Gina tuh kalau pergi-pergi warnanya tuh senada dari atas sampai bawah.
1: Iya.
0: Biasanya kan beda-beda tuh, tengah apa, bawah apa, sepatu apa. Kalau sekarang enggak, dari atas sampai bawah tuh sama.
1: Coklat.
0: Dari atas sampai bawah coklat kayak pohon.
1: Enggak. Ini mencerminkan sifat asli aku, kepribadian aku.
0: Very
1: sweet.
0: Sifat lo apa? Silver Queen.
1: Sweet dong. Gak bisa ya orang ini ya dipuji, mau memuji dikit tuh gak bisa, kayak berat gitu loh. Hatinya tuh berat gitu.
0: Pagi ini ada Wisnu Wiratmaja.
1: Ada Gina Joyo.
0: Stay tune di Suara Seru sahabat suara.

0: 92 FM i suara-suara warga Indonesia. Semalam ada acara nggak gini tempat mungkin?
1: Oh, di kalau di komplek aku nggak ada, jujur. Tapi kalau di kayak...
0: Emang komplekmu emang mulai ini ya, apa namanya, nggak akur ya satu sama lain ya?
1: Aduh, jangan dibuka. Nggak kayak gitu dong. Karena komplekku mungkin lebih beragam kali ya karena orangnya.
0: Terus?
1: Dan banyak anak kuliahan.
0: Oh, kirain banyak anak pang.
1: Enggak, tapi ada. Jadi ada satu rumah kontrakan gitu ya, sahabat.
0: Isinya
1: suara.
0: Anak pang semua. Isinya dari bapak sampai anaknya.
1: Enggak, anak-anak kuliahan. Tapi iya pang semua beneran. Setiap pagi, demi Allah, astagfirullahaladzim. Itu dari atas sempat diginiin sama bapakku. Wey, alon-alon mas, gitu. Karena apa coba, dia itu pakai Vespa zaman dulu. Knalpotnya yang kayak gitu. Itu tiap pagi sama malam tuh, sahabat suara. Kalau pagi dia berangkat, kalau malam setelah 12 dia pulang.
0: Kok bisa ada satu rumah isinya anak pang?
1: Beneran?
0: Biasanya kan anak pang gak ada rumah di sini.
1: Oh, karena pang... Pang apa, di apa otak tuh, aku apa, tuh
0: ibarat.
1: Yang apa ya? Gimana ya?
0: Tiba-tiba
1: ngejelasinnya ya.
0: Berarti kamu nggak ada tuh ikutan-ikutan kayak begadang-begadang buat malam tirakatannya begitu?
1: Nggak ada. Kalau keluarga aku sendiri ada.
0: Oh.
1: Di rumah aja. Maksudnya oh gitu. Di rumah aku.
0: Berarti begadang tapi di dalam rumah? Kayak iya. Apa serunya? Begadang tuh pergilah.
1: Ya kan beribadah.
0: Oh iya ya, kalau keluarga lo marahnya ke sana gitu.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung.

0: berkembang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kenuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Makan-makan gitu berarti gak ada, Gin, semalam?
1: Gak ada sama sekali.
0: Ya ampun, padahal udah kepikiran banget nih. Wah, ini mah kalau di rumah Gina nih pasti rame ini makanan.
1: Makanan? Ini. Enggak. Di komplek kan?
0: Di komplek?
1: Enggak.
0: Oh, tiap komplek beda-beda enggak. Ya cara ngerayainnya?
1: Cara ngerayainnya beda-beda deh kayaknya. Apa karena memang komplekku tuh, ya itu tadi ya, udah banyak yang pindah, udah banyak orang baru.
0: Udah gak akur.
1: Gak usah digiring ke sana, dibilang.
0: Framingnya framing sekomplek.
1: Jelek nanti jatohnya. Enggak, orangnya udah baru-baru semua.
0: Oh.
1: Kebanyakan tuh ini loh.
0: Bule.
1: Pasangan
0: bule.
1: Muda.
0: Oh, pasangan gitu. Muda. Iya. Sah ini, itu, sah.
1: Sah dong. masa iya?
0: Tahu dari mana? Kan
1: masa
0: kamu bukan
1: lo
0: RT.
1: Gathering?
0: Ya kan kita gak ngerti.
1: Bapakku kan mantan RT.
0: Oh, kan mantan RT. Udah gak menyimpen lah surat-suratnya.
1: Oh iya ya? Enggak. Kita selalu menjunjung tinggi norma, adab dan norma.
0: Soalnya kalau di tempat gue itu, ibu-ibunya pasti selalu ketemu masak-masak bareng gitu.
1: Enggak, kalau Idul Adha kemarin iya.
0: Oh, kalau Idul Adha ya.
1: Kalau Idul Adha iya pada masak-masak.
0: Iya.
1: Terus nanti kalau mau datang ayo makan.
0: Eh, betul, makasih lo waktu itu Idul Adha.
1: Iya.
0: Dagingnya banyak banget sumpah.
1: Aku tuh selalu
0: 10%
1: gitu.
0: Kambing, 80% sapi. Agak kaget itu orang ke rumah ya.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Aku pikir cuma kambing doang.
0: Enggak. Enggak apa-apa, gue makan semua kok.
1: Oh serius?
0: Iya, kalau gue mau makan semua, aman.
1: Aman ya berarti ya. Abis itu kamu bikin apa?
0: Sate doang, Gin.
1: Kenapa sih sate doang orang-orang?
0: Ribet masaknya kalau mau.
1: Sampai sekarang masih?
0: Wah, habis lah gila.
1: Oh, langsung habis ya? Soalnya di rumah aku belum habis.
0: Ah, siap menampung.
1: Aduh, mau dibikin steak?
0: Aduh, enak banget itu.
1: Makanya ke rumah aku. Bilang. Yeah. Kalau kemarin dalam menyambut satu Muharram, kita tidak membuat tumpeng, kita tidak membuat ingkung ayam cemani, kita buat botok.
0: Nyambung
1: banget. Banyak banget lagi, astagfirullahaladzim. Gak tahu siapa yang mau makan sih, mah. Bingung juga, kayak waktu dibuka. Ah, banyak banget, mah. Gak apa-apa, habis.
0: Dibagi-bagiin juga kali.
1: Habis sama kita. Aku mau mempertanyakan dulu, habis gak ya? Ternyata habis.
0: Itu tadi pagi gue mau berangkat, di rumah tiba-tiba ada ayam ingkung gitu, Gin.
1: Iya kan?
0: Gue juga bingung, siapa ini mau ngabisin ini kayak gini nih?
1: Habis?
0: Mungkin ya.
1: Pasti akan habis kok.
0: Paling gak 2 hari lah kita masalah ayam udah beres lah.
1: Tapi kalau misalkan itu cuma didiemin tapi tiba-tiba habis, itu sih.
0: Gue kayaknya kepikiran gini dari soal ayam pink tadi.
1: Apa?
0: What if? Ayam ingkung itu gue taruh di depan ayam pink itu ya, biar dia diem. Nah kalau kamu berisik terus,
1: nih
0: kamu akan menjadi seperti ini. Kamu bukan pink lagi, kamu akan coklat
1: kuning.
0: Dengan ada gosong-gosongnya itu.
1: Kayak kan aku tadi udah bilang di ingkung aja, kenapa enggak? Kamu bilang itu bumbu ingkung juga banyak kan.
0: Gini loh, kucing aja makan dia males, apalagi kita
1: kucing
0: orang.
1: Kucing makan dia aja males.
0: Oyi bawa ayam pink ini gak dimakan. Diajak nongkrong.
1: Dibawa doang.
0: Ibarat kayak Oyi butuh temen aja. Dibawa sana sini. Katanya ibu gue sampai bilang, cuma diajak duduk doang kok, Dek. Apa tuh? Berarti kan nongkrong.
1: Dan gak ada perlawanan sama sekali, nyaman.
0: Dimakan aja kan sama kucing, males itu berarti tuh ayam tuh.
1: Bukan males sih, lebih ke pick me ya jatuhnya ya. Ping gimana gitu, kayak pick me banget sih. Males sih.
0: Kucing juga tahu, wah ayam warna pink begini mah beracun ini.
1: Rasanya
0: pasti.
1: Rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi setelah nanti dia besar, dia akan memudar kan?
0: Gak tahu. Setahu gue, ayam-ayam warna-warni kayak gitu gak ada yang umurnya panjang gitu.
1: Oh, why?
0: Karena badannya udah kena ini, apa namanya, toksik dari warna, pewarnanya itu.
1: Oh, that's why ayam ingkung itu mati ya?
0: Ntar dulu. Nih, kita diskusi dulu, Gin. Kita diskusi dulu.
1: Iya.
0: Lo gak berpikiran bahwa ayam warna-warni itu mereka lahir warnanya begitu, kan? Jawab aja Gin.
1: Aku mikir itu emang udah ada spesies. Karena gak pernah, dari kecil gak pernah kayak gitu.
0: Ayam yang lahir ke dunia ini, warnanya itu ya, yang lahir alami ya, warnanya tuh paling putih, kuning.
1: Nah itu mak, kan ada ayam cemani. Ayam cemani kan hitam. Nah pikir ya, aku ada oranye, pink gitu juga. Gitu sebetulnya.
0: Kalau warnanya udah warna-warna yang gak normal, kayak ungu, hijau, pink, itu mereka diwarnain.
1: Jadi pakai cat gitu dia.
0: Nah, gue juga nggak tahu tuh ngewarnainnya pakai cat apaan ya.
1: Kasian.
0: Itu dia, makanya ayam-ayam yang kayak gitu nggak pernah panjang umurnya, karena kulitnya udah kena racun dari si warna catnya itu.
1: Oh ya, udah berarti biarin aja itu ayamnya.
0: Biarin gimana nih maksudnya?
1: Bye. Jadi kalau tidak, kalaupun umurnya pendek, itu tidak di rumah kamu, paham gak sih?
0: Ya, makin gitu, males lagi kan?
1: Iya.
0: Itu nanti jadi masalah baru.
1: Makanya,
0: tuh
1: gitu.
0: Kalau seandainya
1: aja
0: itu ayam sampai akhirnya die ya, itu kan ponakan gue bakal ngelihat momen itu ya. Di satu sisi gue ngerasa sih dia perlu ngelihat momen itu.
1: Iya.
0: Karena ya itulah rasanya perpisahan kayak gitulah. Iya. Udah biarin aja.
1: Betul.
0: Biarin nanti sampai akhirnya dia nggak mau nggak mau beli-beli hewan-hewan kayak gitu.
1: Oh iya, dia jadi jerah.
0: Akhirnya di rumah gue tenang.
1: Iya.
0: Gitu. Memang di satu sisi gue juga kasihan, harusnya ya, ayam-ayam yang diwarnain-warnain kayak gitu tuh, itu harusnya udah ada undang-undangnya, nggak boleh harusnya.
1: Oh, dia pencemaran itu ya?
0: Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ayam.
1: Apa namanya?
0: Perilaku tidak menyenangkan
1: ya,
0: untuk ayam.
1: Perilaku tidak menyenangkan untuk ayam ya?
0: Sama kayak topeng monyet, kan udah nggak boleh kan gara-gara monyet itu kan.
1: Tapi masih ada kok di gimana sekitar rumah aku.
0: Laporin aja.
1: Oke, itu bisa ya?
0: Bisa.
1: Wow, tapi bisa, kayaknya disayang kok monyetnya.
0: Tahu dari mana?
1: Karena dia lovely gitu loh. Lovely, aku ngeliatin dari atas kan tetangga aku waktu itu apa namanya berhentiin topeng monyet itu kan. So aku ngeliatin dari atas. Iya. Sweet deh gitu.
0: Abis pertunjukan topengnya nyium yang punya. Enggak kan?
1: Kayak sweetnya gak sampai gitu sebegitunya. Ah, iya, sweetnya gak sampai sebegitunya.
0: Topeng monyet kan udah dilatih biar ketika ada kerumunan dia terlihat menyenangkan.
1: Gitu. Tapi tetap disiksa-siksa gitu ya.
0: Ya, gue gak tahu ya apakah mereka cara ngelatihnya semua orang kayak gitu atau enggak. Kan kita gak ngerti. Tapi yang jelas topeng tidak monyet boleh itu udah gak boleh ya, gara-gara waktu itu ada isu itu.
1: Oh.
0: Penyiksaan itu. Nah pun sama, sedih. Ayam warna-warni ini jatuhnya juga menurut gue udah penyiksaan.
1: Iya, soalnya dia pakai bahan kimia juga ya.
0: Nah,
1: kalau menurut aku sih, misal nih ya, masih kayak gitu akan terus berjalan.
0: Ya lanjut aja. Gak apa-apa, gue
1: aku ada yang lebih wise lagi loh.
0: Apa tuh?
1: Jadi kalau misal kita pakainya jangan warna-warna kayak pink, oranye, biru, hijau gitu. Enggak, jangan.
0: Suara
1: coklat
0: apa
1: aja. Kalau misalkan coklatnya mau kayak coklat soft, pakai teh.
0: Dicelup ke teh ayamnya.
1: Dicelup ke teh, jadi kayak direndam gitu loh. Paham gak sih? Itu kayaknya lebih oke deh. Selain ayamnya tidak tercemar kimia, ayamnya jadi jauh lebih manis.
0: Iya, abis itu teh lo bau ayam. Mau lo minum?
1: Kan gak usah diminum kita. Kan diminum, hanya untuk
0: diminum ayamnya sendiri.
1: Iya.
0: Nih bau lo deh kayak gini.
1: Teh dulu apa ngeteh?

0: keempat, kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan...
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, setelah sekian lama kita siaran sama Gina juga ya, baru kali ini akhirnya Gina menemukan topik obrolan yang seru. Dia menemukan situs kerajaan Majapahit.
1: Betul.
0: Di desa Mojokerto.
1: Betul. Usut punya usut, kenapa namanya itu Majapahit? Karena dia biasa makan broto ali.
0: Wow.
1: Pahit.
0: Iya. Tapi gue dulu waktu kecil pernah tau diajak jalan-jalan sama bapak gue. Buat pergi ke ini, bongkaran situs sejarah.
1: Tapi bukan Majapahit.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Di daerah dekat-dekat Boyolali sana lah.
1: Oke.
0: Okay. Arah-arah apa ya? Udah masuk Boyolali, terus masuk lagi ke arah Klaten, tapi belum Klaten.
1: Perbatasannya istilahnya
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Ya mungkin gitu kali ya. Nah, okay. Itu tuh masuk jauh banget Gin.
1: Terus?
0: Terus tiba-tiba ada tanah lapang gede banget. Itu lagi ada galian semua.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu lagi ngegali situs-situs sejarah.
1: Oh,
0: candi-candi, iya, candi, patung-patungan gitu, dan itu nemu banyak banget. Terus dicek sejarahnya kan, dicari kan, bahwa arkeolog begitu, ternyata itu salah satu peninggalan dari umat Hindu yang dulu-dulu.
1: Okay.
0: Makanya bapak gue waktu itu sempatlah berorganisasi yang ada kaitannya sama itulah.
1: Oke. Okay.
0: Diajaklah sekeluarga buat datang ke sana, kita nengokin. Ternyata ngegali apa namanya? Situs sejarah kayak gitu ya. Kalau ngelihat langsung tuh ribet banget tau.
1: Karena dia pakai ini ya, ekskavator.
0: Enggak harus enggak. Kalau pakai ekskavator justru malah ini takutnya ketika lagi ngegali
1: hancur.
0: Keseok palanya nanti.
1: Pakai cangkul.
0: Ya ada yang pakai cangkul.
1: Seriusan, apa
0: serius?
1: Gak capek ya?
0: Ya pasti capek, itu makanya gue bilang ribet banget. Ribet dan melelahkan. Apalagi daerahnya kan di situ panas. Udah panas, terus sekitaran area yang mau digali itu memang harus clear area gitu. Jadi ada semacam police line begitu. Bahkan pohon aja mau gak mau digeser
1: ditebang.
0: Dulu.
1: Oh, digeser.
0: Ya kan bisa ditarik sampai ke akar-akarnya. Nanti ditanam lagi.
1: Hidup.
0: Hidup.
1: Wow.
0: Bisa. Itu teknologi ya.
1: Oh, aku baru tahu. Aku pikir harus ditebang gitu.
0: Enggak semua pohon harus ditebang.
1: Oke.
0: Kalau menurut keilmuannya ini pohon memang taraf hidupnya memang masih
1: tinggi, lama,
0: itu biasanya akan ditarik dulu. Digeser. Entah direbahin lah, entah diapalah.
1: Enak ya, setelah bertahun-tahun berdiri. Rebahan aja dulu.
0: Ini namanya rebahan ya pohon. Enak deh.
1: Itu namanya rebahan ya kampung.
0: Nanti habis galiannya udah beres semuanya, itu pohon-pohon bisa ditanam lagi. Dan setelah galiannya ini ketemu semua, gak boleh langsung diangkut, Gin. Dicatetin dulu.
1: Berarti istilahnya kalau lagi ada kasus di TKP, kita tidak boleh pegang.
0: Gak bisa langsung megang itu, gak bisa. Dicatetin dulu semuanya.
1: Terus
0: apa aja yang
1: dicatat
0: ditemuin. Ya kan, ya apa aja yang ditemuin. Misalkan
1: kan
0: lo ngeliat nih,
1: tahu nama-namanya kan?
0: Ya gak harus dinamain dengan detail dong. Misalkan lo nemu mumi, masa iya lo tulis nama muminya siapa?
1: Ini mumi Firaun 2.
0: Kan gak gitu. Pasti kan ditulisnya kayak ada patung apa, patung kepala, arca apa, terus apa-apa-apa. Itu didata dulu semuanya, baru diangkut. Diangkut, bersihin dikit. Habis itu bawa ke apa namanya, tempat lab arkeolog.
1: Bawanya juga berat ya berarti ya?
0: Berat dan harus hati-hati. Setelah nanti di lab arkeolog, penelitian dulu kan, ini berapa usianya, di usia segini kan berarti ditarik mundur. Sejarahnya waktu itu lagi ada apa,

0: Beberapa kali gue ikut bapak gue buat ini ya, apa namanya, ngikut ke tempat-tempat kayak gitu, explore kayak gitu. Jadi misalkan hari ini nih dikabarin nih, set, Pak ini ketemu ada beberapa peninggalan-peninggalan gitu kan, set. Kan kita sekeluarga gak bisa langsung berangkat ke sana ya, karena kan ada kegiatan lain, pekerjaan lain. Paling beberapa hari setelahnya baru bisa nyusul ke situ. Anggaplah ini dikabarin hari Kamis nih, Sabtu baru bisa ke sana. Sabtu nyampe tempatnya gini, kita tuh pasti udah denger cerita yang aneh-aneh. Kemarin ada orang nyari, Pak, ini bla bla bla bla bla bla bla bla. Pak, itu di situ tuh udah ditaruh sesajen bla bla bla bla bla bla. Ada aja orang langsung kayak gitu.
1: Untuk orang narik sukma gitu.
0: Narik sukma,
1: narik sukma.
0: Susah bener, itu gue susah ya ampun.
1: Buat apa ya, Bos? Iya, kepercayaan sih, kepercayaan. Ya. Gak bisa. Kepercayaan betul.
0: Itu dia, itu yang kadang bikin kayak apa ya? Satu sisi sedih, satu sisi serem, satu sisi udahlah bodo amat lah, singkirin aja.
1: Iya, kadang kayak gitu. Kan kadang ada yang gak boleh itu kan, gak boleh dipegang-pegang, segala macem.
0: Gokil sih, tapi itu ketemu bekas-bekas peninggalan kerajaan Majapahit di tengah jalan yang udah diaspal tuh.
1: Diaspal,
0: gimana?
1: Dibongkar lagi dan udah mulai kelihatan, tapi katanya sih ini masih gerbangnya.
0: Gerbang?
1: Jadi,
0: maksud gerbang?
1: Jadi kalau sekarang tuh pagernya gitu loh.
0: Terus?
1: Masih pagernya doang. Belum sampai kelihatan benar-benar ada bangunannya kah atau tidak gitu. Ini kayaknya ini pagernya deh gitu. Lagi mulai diteliti lagi. Cuman aku masih penasaran deh. Ini tuh kok bisa ketimbun kayak gitu, gimana ya? Siapa yang nimbun ya? Enggak, maksudnya
0: beras aja ada yang nimbun gitu. BBM loh, ada yang nimbun.
1: Pengen.
0: Apalagi bahan-bahan kayak gitu.
1: Pengen. Enggak, maksudnya kayak kok bisa ya? Terus habis itu ke aspal, apa orang gak nyadar ya? Di situ ada bangunan di bawah sini gitu.
0: Nah, kadang kalau itu di desa kan?
1: Desa di Mojokerto.
0: Orang kalau di desa ngerjain jalan aspal, itu kan biasanya nggak digali dulu bawahnya aspal itu ada apa.
1: Langsung
0: aja, yang penting jalan halus. Ya kan? Makanya kadang di desa-desa ada yang jalanan ambles.
1: Oh, itu karena itu.
0: Karena nggak dicek di bawah aspal itu tuh ada apa.
1: Tapi aku yakin sih yang ini nggak ambles.
0: Bawahnya pager.
1: Pahit.
0: Pager Majapahit. Gila gak tuh?
1: Kokoh sahabat suara. Tapi zaman dulu tuh buat-buat kayak gitu tuh apa gitu loh peralatannya sampai akhirnya bisa sekuat itu.
0: Kan zaman dulu belum ada aspal.
1: Bukan, maksudnya.
0: Oh, bikin pagernya.
1: Bikin pagernya itu.
0: Dari batu lah.
1: Terus pakai apa? Maksudnya perekatnya kok bisa sampai sekuat itu, sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun.
0: Kalau pager kan gak pakai perekat, Gin.
1: Nah, terus?
0: Batu panjang, udah ditanam ke dalam tanah.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Berarti gak di semen, dicor-cor gitu gak?
0: Gak ada. Dulu tuh pakainya bukan semen apa ya, dulu itu tuh buat perekatnya.
1: Lem uhu.
0: Enggak. Ini loh, beras. Beras sudah jadi nasi nih.
1: Iya, dilengketin gitu. Oh, aku
0: sampai
1: pikir
0: lengket banget kayak.
1: Enggak dong.
0: Yang lengket banget kayak sushi.
1: Beras ketan lagi. Terus habis itu ngeras.
0: Di rumahmu ada enggak gitu barang-barang tua kayak gitu gitu?
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Banyak banget.
0: Oh iya.
1: Yang pertama. Pintu.
0: Pintu.
1: Gebyok.
0: Gebyok.
1: Gebyok. Gebyok tuh loh.
0: Apa sih itu?
1: Pintu gebyok, pintu.
0: Pintu kayu.
1: Pintu ukir.
0: Lah, itu bukannya beli di Jepara banyak?
1: Gak, kalau yang ini second hand gitu.
0: Second hand? Serenade. Second hand gimana maksudnya?
1: Jadi itu udah pernah ada yang punya.
0: Oh.
1: Kebanyakan terus, yang
0: dari. Oh, ada ya jual beli pintu bekas begitu
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Oh.
1: Di jendela atas itu kan juga modelnya ukiran. Jendela kamar yang mamaku itu ada dua.
0: Ventilasi.
1: Itu bukan, jendela.
0: Jendela
1: ku. Kuputarung apa kutu baru kan kebaya ya, kuputarung gitu loh. Kayak coba kamu cek deh.
0: Kayak pintu koboy
1: apaan lagi sih?
0: Pintu koboy yang ada dua sisi terus kita harus dorong bareng-bareng bukanya.
1: Iya.
0: Oh, yang kayak gitu.
1: Iya, kayak gitu. Oh. Itu juga bukan dibikin untuk kita.
0: Lah terus kok bisa jatuh ke tangan kalian?
1: Ilegal. Enggak dong. Enggak kayak gitu modelnya. Jadi kita beli itu posisi sudah pernah ada di salah satu, kalau pintunya ya. Itu salah satu rumah di Jepara.
0: Oke.
1: Emang rumah tua gitu. Saya dijual. Terus jendela atas juga. Terus abis itu meja makan.
0: Meja makan
1: itu aslinya itu diambil dari rumah yang

0: Itu, kamu tahu ini
1: rumah gak? Kentang?
0: Bukan. Ayo lagi. Rumah yang itu mahal. Eh kok mahal? Rumah zaman dulu, rumah Belanda yang ada di daerah kalau tembusan ke atas itu ke arah pura itu loh.
1: Rinjani.
0: Rinjani. Nah, bawahnya.
1: Bawahnya Rinjani. Mm-mm. Bendungan.
0: Bukan. Nah, dekat-dekat situ kan ada rumah gede tuh. Yang dia di markas. Jadi jadi tempat kumpul IDI.
1: IDI.
0: IDI.
1: Ikatan Dokter Indonesia.
0: Iya.
1: Oh.
0: Dekat
1: veteran, daerah veteran.
0: Daerah veteran. Itu kan rumah, ada rumah Belanda kan di situ.
1: Oh iya, yang di pinggir-pinggir itu ya.
0: Iya. Nah, itu dari situ meja makan aku.
1: Wih, keren banget.
0: Betulan.
1: Apa bedanya Gin, meja makan orang Indonesia sama meja makan Belanda Gin?
0: Bundar, bulat. Bulat gede gitu. Jadi posisi ada di rumah aku itu bukan posisi yang 100% istimewa, 100% bersih, cantik gitu, enggak. Udah ada yang gripis gitu.
1: Ada ini ya, bekas-bekas tanda tangan.
0: Enggak.
1: Tanda tangan dokumen enggak, orang-orang gitu. Belanda gitu ya.
0: Enggak ada bekas, udah coel gitu. Kursinya juga, kursi makannya, tapi itu beda lagi. Kursi makannya enggak diambil dari situ.
1: Kursi makannya dari Jepang.
0: Enggak.
1: Lengkap tuh enggak. Rumah ini.
0: Dengar Venezuela.
1: Bah. Bekas didukin Shakira.
0: Kayu biasa. Makanya sekarang enggak ada gagang bawahnya.
1: Udah copot?
0: Udah copot, lama-lama copot gitu. Karena gak ada yang 100% kita beli baru.
1: Oh.
0: Gitu, itu udah pasti dari orang sebelumnya, diambil dari orang sebelumnya. Meja tamu, kursi tamu, nakas-nakas.
1: Nakas itu apa?
0: Nakas itu lemari kecil.
1: Buffet. Iya, ibu gue nyebutnya buffet.
0: Buffet, betul-betul. Kayak buffet-buffet gitu.
1: Kos nakas?
0: Nakas dong, bahasa Indonesianya.
1: Oh iya.
0: Kali ini aku yang menang. Apa lo semua?
1: Tapi percuma kalau punya barang-barang kayak gitu. Ada meja makan gede banget, ada nakas banyak-banyak. Tapi gak ada isian jajanannya. Buat
0: malu,
1: apa?
0: Malu,
1: buat apa? Menu-menuin rumah doang itu. Nyebelin. Nih makanya mending kamu langsung belanja di tempat yang selalu update produk baru dengan harga spesial.
0: Wow.
1: Cuma di Alfamidi.
0: Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis, German Smoked Cheese, dan Korea Gochujang dengan promo Buy 2 Get 2. Cobain juga ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo Buy 2 Get 1.
1: Sama yang terakhir ada apa Gina?
0: Ada Makuku Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900.
1: Tuh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Indonesia. Suara.
1: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
2: Gas genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Us, katanya kalau dagang bakso plus teh jus kita pasti tajir.
7: Teteh, teteh siapa?
6: Teteh jus bos. Teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, Ticus. Huh?

0: tetehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kalau di rumah gue tuh barang tua apa ya?
1: Apa lagi?
0: Bapak ibu gue.
1: Jujur, setuju.
0: Udah tua itu mereka.
1: Mau kau tambahin nenekku gak?
0: Tua banget kalian.
1: Ini barang langka.
0: Soalnya barang-barang tua di rumah gue tuh, gue sih yang paling sering protes soalnya gini.
1: Kenapa?
0: Gue gak suka ada barang-barang kayak gitu.
1: Alasannya?
0: Secara ukuran, mereka makan tempat.
1: Oh iya.
0: Barang-barang jadul tuh ya sahabat suara, atau barang-barang rumahan yang tua-tua begitu.
1: Betul.
0: Itu ukurannya biasanya gede-gede kan?
1: Iya.
0: Itu meja makanmu tuh makan tempat banget tuh pas itu.
1: Makan tempat.
0: Gede banget kan?
1: Itu setengah ruangan, hampir setengah ruangan.
0: Buset, setengah ruangan itu mah udah 12 orang tuh makan di situ bisa.
1: Enggak, enggak sampai segitunya. 6.
0: Wah, setengah lusin. Tuh, satu itu. Udah gitu, karena mereka memang barang tua, mau gak mau kan bahannya pasti kayu.
1: Oh iya, betul.
0: Dan akan selalu ada serbuk-serbuk kayu yang ngerontok.
1: Oh, bersin-bersinnya, ngebersinnya, debu-debunya.
0: Itu ya, kadang betul, suka betul, males betul. Tuh. Jadi, cuma ada beberapa barang-barang tua aja yang menurut gue masih awet. Yang sampai hari ini masih ada di rumah. Paling apa kayak itu? Bangsa guci-gucian gitu.
1: Oh, guci-gucian.
0: Guci payung.
1: Iya, guci kan juga makan tempat ya, lumayan ya.
0: Lumayan. Dan ada beberapa koleksi guci dari ibu gue itu yang memang ditaruh di dalam satu lemari gitu, Gin.
1: Oh, kolektor tante.
0: Itu dia, orang tua gue pernah kaya. Gue baru sadarnya tuh tahun-tahun belakangan ini.
1: Gak begitu.
0: Iya.
1: Gak perlu dibegitukan. Aduh, ya ampun.
0: Tempat naruh payung aja pakai guci tuh.
1: Pakai guci.
0: Gue pikir-pikir, keren, ya? Oh ternyata gak semua orang ya. Tempat payungnya tuh guci begitu.
1: Kamu tuh old money bro.
0: Asli.
1: Auramu gak bisa bohong.
0: Makanya.
1: Aura-auran.
0: Mulai dari manernya, cara bicara, ya kan, cara milih pakaian,
1: topiknya, ceng-cengannya, humornya mahal,
0: diksi-diksi yang dipilih dalam sehari-hari itu.
1: Makanya
0: itu emang gak bisa ditiru sih, habit dari kecil gue dibiasain.
1: Gak bisa, soalnya kalau ngobrol gini sahabat suara, wahai Gina gitu.
0: Gue ke warung aja minimal pakai Carville gitu.
1: Gitu ya, alas kaki pun dia picky ya. Untuk alas kaki pun picky loh, sahabat suara.
0: Ke warung tuh disuruh ibu, dek beli minyak. Aduh, mana ya Carville aku ya?
1: Jalan-jalan dengan ya, semuanya bisa di rollerblading deh.
0: Itu, lemari-lemari tua, guci tua.
1: Iya, lemari sih paling make sense. Emang orang-orang zaman dulu juga.
0: Tapi kayaknya tinggal itu doang deh.
1: Tinggal itu doang.
0: Sama sisa sedikit peralatan makan.
1: Oh,
0: peralatan makan jadul.
1: Rumahku malah gak nyimpen.
0: Kenapa?
1: Gak mau. Mam aku kebanyakan setrika, kayak setrika gitu.
0: Setrika tua.
1: Setrika tua.
0: Yang masih pakai batu.
1: Masih pakai areng.
0: Areng.
1: Gitu. Masih pakai areng. Terus abis itu alat untuk bikin
0: apa?
1: Boleh.
0: Peace.
1: Peace.
0: Alat bikin peace.
1: Untuk bikin Miss Garrett. Itu ada.
0: Oh.
1: Alatnya yang jadul itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus
0: kayak di film gadis kretek begitu.
1: Betul.
0: Keren.
1: Terus abis itu ini. Tempat lilin.
0: Tempat lilin.
1: Iya. Jadi kita kalau mati lampu, jujur kita tuh enggak punya lampu emergency.
0: Sama, sama.
1: Jadi kayak kalau lampu mati kita gelap-gelapan hanya berteman oleh lilin. Jadi beli itu tempat lilin. Yang kayak tau gak sih filmnya apa Beauty and the Beast. Itu kan ada lilinnya tuh. Nah kayak gitu tempatnya, tempat lilinnya. Jadi ada, kita bisa menaruh 2-3 lilin di satu tempat kayak gitu.
0: Kayak di rumah-rumah kastil Dracula itu tempat lilinnya.
1: Oh iya.
0: Oh.
1: Iya, ada yang satuan, ada yang dua.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu, kayak gitu.
0: Keren sih itu, Gin. Itu keren sih.
1: Yang barusan terjadi di rumahku adalah kamu tahu cepu gitu enggak sih?
0: Cepu. Kota.
1: Bukan.
0: Orang.
1: Bentuknya itu kayak mangkok gitu. Ada tutupnya. Orang Jawa itu bilangnya cepu.
0: Mangkok ada tutupnya.
1: Biasanya
0: itu
1: untuk
0: cepu.
1: Iya, biasanya untuk naruh pernak-pernik.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu ditaruh mamaku tuh kan kolek si koin. Ditaruh tuh di situ. Padahal udah ada koinnya di dalam, pecah.
0: Kebanyakan.
1: Enggak.
0: Tiba-tiba aja pecah.
1: Jatuh.
0: Ya.
1: Jatuh ya karena apa? Tidak tahu. Dan itu yang menemukan aku, sahabat suara. Jadi di bawah itu langsung ada suara piar kayak gitu. Aku turun sampai tangga, aku udah ngeliat ada something wrong aja gitu di ruang tamu. Terus aku teriak gitu kan, Dedek temenin dong, temenin dong, temenin. Tapi Maura bilang nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau.
0: Curang.
1: Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Akhirnya aku yang turun kan. Posisi ruang tamu itu selalu gelap. Kalau udah pada ke atas semua tuh ruang tamu pasti selalu gelap. Kita hanya berteman oleh satu lampu remang-remang dari dapur. Akhirnya aku melipir-melipir. Waktu aku nyalain lampu ruang tamu, kita kan warna kuning gitu kan. Udah berserak semua. Padahal di dalam situ itu ada koin-koin itu. Koin banyak, itu kan harusnya berat ya. Pecah. Terus aku ngebangunin mama, aku juga bukan yang ma ini ya pecah gini. Enggak. Aku harus menginformasikan itu dengan pelan. Karena dia pasti shock. Dan betul, udah dibilangin pelan, masih shock. Kayak, ma, ya, ma maaf ya, itunya pecah. Aku bilang kayak gitu. Yang mana? Gitu kan. Yang untuk koin, astagfirullahaladzim. Jadi itu ternyata peninggalan turun-temurun. Dari keluarganya mamaku. Okay, setiap itu. Anaknya tuh dapet. Ya, mamaku pecah. Gak bisa di Alteco. Karena berkeping-keping.
0: Yaduh, sedih banget.
1: Itu sahabat suara.
0: Terus pas ngecek turun, udah ketemu belum penyebab siapa yang mecahin? Itu sih seru sih.
1: Gak ada.
0: Barang-barang tua yang kayak gitu tuh kan.
1: Aku punya peluru.
0: Peluru?
1: Demi Allah.
0: Peluru apa?
1: Mas Fajar udah pernah lihat.
0: Peluru apa?
1: Kalau ngeh ya.
0: Apa sih?
1: Mas Fajar masih icap berarti.
0: Peluru juga. Apa?
1: Peluru.
0: Peluru tank.
1: Tank. Dua.
0: Peluru tank.
1: Tank.
0: Serius?
1: Demi Allah.
0: Perasaan gue asbun. Lo kok bener?
1: Peluru tank.
0: Bullet. Ting.
1: Runcing.
0: Peluru tank yang runcing.
1: Runcing. Jadi setinggi ini.
0: Kok bisa di rumah lo?
1: Ayo, ayo bro.
0: Kalau peluru tank nyasar kan juga harusnya rumahnya udah gak kebentuk ya?
1: Makanya itu dia. Jadi waktu ngebawa pulang pun kita kaget.
0: Yang bawa pulang siapa?
1: Mama papa. Jadi aku sama adikku, apa ini? Ini peluru tank kak. Betulan. Jadi setiap kali aku ngebersihin rumah, itu sepeluru-pelurunya harus aku angkat untuk ngebersihin debu-debu yang ada di bawah dia. Dan itu ditaruh di lantai aja gitu. Enggak ditaruh di lemari, enggak apa. Jadi setiap ada tamu yang datang, ini apa om? Peluru mas. Demi Allah.
0: Cuma buat dapet reaksi gitu doang.
1: Serius.
0: Peluru tank di rumah. Bakal apa coba?
1: Dua.
0: Dilempar ke orang juga. Berat kita mau ngangkutnya.
1: Jadi ternyata ada kayak ada ukir-ukirannya gitu juga.
0: Di pelurunya itu? Diukir?
1: Ada ukir-ukirannya gitu. Ada motif-motifnya. Iya. Terus itu kan selalu berdiri bersampingan kan? Dia selalu berdiri bersampingan. Kita gak pernah misahin dua peluru itu. And then one day, teman-temanku lagi main ke rumah tuh kan. Peluru ini selalu ditaruh tuh di deket apa namanya pintu, di deket pintu gebiok itu tadi. Terus tiba-tiba temanku tuh kayak gitu loh, kayak ngehindar gitu terus sambil kayak mukul gini loh. Jadi dia pikir ada orang berdiri di sebelahnya dia. Dia bilang ada orang berdiri di sebelah aku. Pegang aku. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, aku gak tahu ya. Tapi peluru itu ada dari 2022.
0: Ya, cuma kan pelurunya gak tahu itu peluru zaman kapan.
1: Gak
0: kan?
1: Tahu peluru zaman kapan.
0: Memang ada orangnya kali di dalam pelurunya itu gitu. Minta aku, tolong dibebasin.
1: Tahu gak sih? Kalau digosok-gosok, dia tiba-tiba, Assalamualaikum. Kayak gitu. Ya Allah.
0: Itu makanya gue gak terlalu senang punya barang-barang klasik di dalam rumah tuh. Ah, buat apalah udah. Barang-barang baru kan juga banyak ya.
1: Tapi mungkin orang yang dicari orang-orang kolektor kayak gitu sensasinya kali ya.
0: Sensasi apa?
1: Karena kadang ternyata setelah aku main di kota lama itu kan ada yang jual barang-barang second hand, barang-barang peninggalan zaman dulu gitu kan. Yang waktu aku tanya memang mereka tuh suka sensasinya gitu loh. Karena kadang ketika mereka tahu ini benda dari tahun berapa, mereka tuh kayak dibawa ke zaman dulu. Jadi kayak ih enak ya zaman dulu. Kebayang nggak zaman dulu kalau kita hidup zaman dulu kayak gitu-gitu loh?
0: Enggak lagi, saya jadi, lahirnya di 90-an, zaman udah modern pak. Saya mau barang tua kalau bisa itu gitar peninggalan Kurt Cobain.
1: takut banget tiba-tiba, Nu, Nirvana aku wariskan ke kamu.
0: Iya. Nanti di kamar kegenjreng sendiri. Wih, mantap.
1: Ayo buat lagi. Main konten bro. Pasti viral.
0: Ngegenjrengnya satu lagu lagi. Smells like the spirit. Mantap.
1: Takut banget, takut tiba-tiba kayak gitu aromanya Kurt Cobain. Astagfirullahaladzim, rest in peace, legend. Sebel deh. Kalau misalkan kayak begitu gak pernah aku.
0: Gak baik. Secara aura tuh, kalau gue sih kurang suka ya nyimpen barang-barang tua. Dan apalagi itu barang tua memang gak fungsional.
1: Oh iya.
0: Gue tuh gak suka pajangan gitu.
1: Sama, karena gak telaten.
0: Iya, satu itu. Satu gue gak telaten. Dua, kalau punya pajangan apapun itu pasti ada aja yang hilang kalau gue mah.
1: Oh betul.
0: Ya karena yang gak telaten itu tadi.
1: Iya, gak telaten.
0: Yang ketiga, gue malas bersihinnya.
1: Betul.
0: Belum lagi kalau mungkin ada satu dua hal yang membuat gue harus mindahin posisi barangnya ini.
1: Bener.
0: Kalau punya pajangan-pajangan tuh repot.
1: Iya, aku pelupa juga orangnya.
0: Pajangan yang mungkin gue akan beli sendiri, itu paling lukisan yang bisa nempel di tembok. Jadi jelas ini lokasi ada di sini dan gue kalau mau mindahin gampang.
1: Tapi aku malah takut.
0: Takut kenapa?
1: Lukisan kayak begitu.
0: Ya lukisannya yang abstrak aja.
1: Kalau misalkan tiba-tiba nih mata gitu ya, terus aku lagi masak gitu atau aku lagi bersihin rumah gitu, terus tiba-tiba ngelirik gini, ya aku kan berasa digodain ya.
0: Ya beli lukisannya yang merem aja, tetap ada matanya tapi yang terus merem.
1: Nanti, enggak, mulutnya gini.
0: Dark face. Manyun.
1: Takut. Mungkin dia bilang Lapar gini.
0: Kayak parting gitu ya. Dia kan suka mencucu gitu.
1: Makan. Ya farting sih. Ya Allah, sumpah banget.
0: Kalau emang lapar mah udah jajan aja sekarang sahabat suara.
1: Ya elah, mumpung tanggal segini.
0: Yoi, di Alfamidi lagi banyak update produk baru ini dengan harga spesial cuma di Alfamidi pastinya.
1: Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ini. Ada So Good Sosis, German Smoke Cheese, dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2. Cobain juga ramen Yes Mi Kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir ada Makuku Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900.
0: Tuh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial pastinya cuma buat kamu.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
3: Gas, genggam hadiah
4: seru. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil. Suara, siarannya live.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ohayou gozaimashita, minasan.
1: Ohayou gozaimashita, minasan. Genki desu ka?
0: Welcome back to Iro Iro. Yang seperti biasa, kita akan memutarkan lagu-lagu Jepang-Jepangan yang tadi baru aja dibuka dengan lagu baru dari Keshiki.
1: Yep.
0: Vibesnya piala dunia banget sih.
1: Maka tadi sempat tanya, ini yang nyanyi siapa, Mas Nah?
0: Dan Jepang sekarang sepak bolanya memang lagi bagus.
1: Lagi oke.
0: Iya,
1: ya.
0: Kemarin lawan Belanda ditahan imbang, lo gila nggak tuh? Udah setara klub-klub besar sekarang.
1: Piala dunia.
0: Yoi, gue nggak tahu apa emang Belandanya yang sekarang turun performanya dari tahun ke tahun, tapi Jepang memang naik terus.
1: Aku tahu tuh alasannya.
0: Apa tuh?
1: Dia sebenarnya ngerasa sebel.
0: Sama? Yang ngerasa sebel siapa nih?
1: Jepang dan Belanda.
0: Kenapa emang?
1: Memperobotkan Indonesia ternyata enak nih gitu kan. Akhirnya udah deh, berantem aja sendiri deh, kayak gitu.
0: Dan seru kemarin ngelihat apa namanya pertandingannya Jepang-Belanda itu ya, sahabat suara. Mm-hmm. Kalau memang ada yang nonton.
1: Uh-uh.
0: Gue sih gak nonton full, tapi ngelihat dari highlight-highlightnya. Uh-uh. Itu. Hmm? Menurut gue permainan Jepang lebih unggul dibanding Belanda. Meskipun hasilnya seri ya.
1: Yeah.
0: Tapi dua golnya Belanda itu dua gol yang satu memang ada strategi, satu lumayan beruntung aja.
1: Untuk aku yang tidak paham bola-bolaan nih, menurut kamu kenapa Jepang lebih unggul? Maksudnya dari segi apa gitu loh?
0: Dari segi cara bermainnya mereka, taktiknya, cara pola menyerangnya, pola bertahannya.
1: Sliding-menyeliding.
0: Gue tuh suka tim sepak bola yang memang cara mainnya itu tertata rapi gitu. Gak yang sporadis, umpan-umpan serang gitu tuh enggak.
1: Yang geradakan gitu.
0: Nah, kalau dari Jepang itu ya harusnya semua tim kalau levelnya udah dunia sih gak kayak gitu ya. Tapi Jepang tuh kemarin memang udah kelihatan banget, udah gak kayak tim Asia. Cara nge-build up dari umpan awal dari kiper kayak gimana, strategi apa yang dipakai. Ya gue gak sepaham sedalam itu juga. Kerasa gitu mana tim yang build up permainannya itu bagus dan mana yang hari itu lagi enggak gitu.
1: Kayak Tarkam, gak kayak Tarkam ya. Beda ya. Jadi waktu main tuh kayak Misi mas, kayak gitu sama suara Irashimase.
0: Dan kemarin Jepang berhasil kan menunjukkan kepada dunia, meskipun gak menang ya, tapi
1: tapi kalau kayak gitu
0: masuk piala
1: langsung
0: dunia.
1: Ini pulang?
0: Enggak. Apaan?
1: Atau masih ada permainan lagi selanjutnya?
0: Kan ini lagi fase grup. Jadi masih ada, kalau kemarin Jepang udah lawan Belanda, itu kan pertandingan pertama. Masih ada 3 pertandingan lagi dia untuk di fase grup ini.
1: Oh, masih kayak gitu lagi ya, masih main-main lagi ya.
0: Iya.
1: Enak ya jadi pemain sepak bola ya.
0: Kenapa?
1: Bisa main kemana-mana loh.
0: Iya, kalau levelnya sampai dunia.
1: Kalau levelnya sampai dunia.
0: Kalau enggak.
1: Kalau
0: Tarkam ya mainnya ya antar kampung ke kampung.
1: Itu kan juga jalan-jalan.
0: Jalan-jalan
1: dari kampung
0: juga
1: ke kampung. Masih oke kan, masih ada healingnya dikit lah. Dari kampung sini ke kampung sebelah tuh lumayan loh sahabat suara yang bisa ekonomi. Dan yang aku lihat di berita tuh Jepang bukan sih yang meninggalkan ruang dengan rapih. Itu Jepang ya? Itu Jepang ya, bener ya?
0: Iya.
1: Memang serba rapi ya mereka.
0: Adat budayanya kan beda kalau di Jepang sana kan. Cuman memang kemarin secara permainan Jepang udah menunjukkan kelayakannya dia untuk tampil di pentas dunia. Itu menurutku bagus banget. Apalagi dari asosiasi sepak bolanya Jepang, targetnya mereka di Piala Dunia tahun ini tuh masuk ke semifinal. Itu udah target
1: optimis. Wow, Indonesia enggak ya? Ya waktu itu aku ngikutin kalau yang itu beritanya.
0: Iya.
1: Kalau Indonesia gagal. Kenapa harus patah-patah ya gagalnya?
0: Karena
1: nggak tahu ya. Karena orang-orang udah tahu ya maksudnya.
0: Iya.
1: Ya kita belajar dari Jepang lah sahabat suara. Habis ini siapa tahu.
0: Semoga bisa.
1: Tapi kalau yang main di Piala Dunia kayak gitu, itu harus WN Jepang kalau misalkan mau jadi tim intinya Jepang untuk Piala Dunia gitu ya.
0: Iya, warga negara Jepang secara
1: harus
0: hukum.
1: Harus WN Jepang ya?
0: Iya. Mau ada 1-2 pemain yang naturalisasi juga enggak masalah. Yang penting secara hukum kan dia warga negara Jepang.
1: Oh, harus kayak gitu.
0: Sama kayak kita di sini kan, waktu itu kan isu yang jadi polemiknya adalah namanya Indonesia tapi pemainnya banyakkan bule.
1: Belanda gitu.
0: Cuman kan secara hukum mereka udah warga negara Indonesia. Kalau kita masuk Piala Dunia dan yang maju adalah mereka-mereka, ya enggak masalah juga. Yang penting kan secara hukum atas nama bangsa Indonesia. Gitu.
1: Tapi itu serius Belanda sama Jepang?
0: Maksudnya serius apa enggak nih, gimana nih?
1: Enggak, maksudnya kemarin itu match-nya tuh Belanda sama Jepang ya?
0: Bo pikir bercanda, meme gitu.
1: Enggak, maksudnya aku pikir itu kayak dua permainan yang berbeda gitu loh. Belanda lawan ada siapa, Jepang lawan ada siapa, enggak, gitu. Oh enggak,
0: emang
1: Belanda
0: beneran satu
1: Jepang.
0: Grup mereka, Belanda lawan Jepang.
1: Bener-bener company sama Nippon. Keren banget loh. Aku amazed.
0: Nanti kita bahas soal Jepang-Jepangan lagi lah sahabat suara. Kita lanjut dulu, ini ada lagunya dari Five, Arashi Dozo.

0: dan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihan.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
6: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
7: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival

0: Kesehatan Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Tadi apa kata lu, Gina? Ada sendal bahan maca?
1: Iya. Jepang itu penuh dengan inovasi, bro.
0: Pasti.
1: Termasuk
0: setuju.
1: Sendal maca ini. Nah, tapi ternyata itu bener-bener.
0: Itu gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi ini diproduksi sama Yamato Kobo. Mm-hmm. Jadi itu adalah produsen alas kaki tradisional asal Nara.
0: Oh, memang Jepang. Tradisional.
1: Emang tradisional.
0: Sendal tradisional Jepang tuh yang kayak gimana ya biasanya?
1: Yang kayak
0: bakyak
1: iya,
0: gitu ya.
1: Mm-hmm. Yang tengahnya ada dua doang itu kan.
0: Ah, iya. Mm. Yang dari kayu itu kan biasanya.
1: Kayu lidi.
0: Kayu lidi?
1: Enggak. Aku juga bingung kayu lidi apanya.
0: Dia cuma ngeluarin apa yang ada di otak dia aja udah sahabat suara.
1: Jadi baru-baru ini mereka itu kolaborasi untuk memanfaatkan bubuk teh hijau asli. Nah udah deh, akhirnya itu laris.
0: Itu bubuk teh hijaunya berarti diapain dulu, dipadetin sampai jadi bentuk sendal?
1: Sampai bentuk
0: gitu.
1: Sendal.
0: Diinjek empuk dong.
1: Empuk ya berarti ya. Kita kan ya harusnya gitu gak sih normalnya?
0: Iya.
1: Kalau keras, mungkin udah jadi keras gitu kali ya.
0: Iya, namanya dipadetin pasti sampai jadi sekeras mungkin. Cuman kan kerasnya nggak akan bisa sekeras karet,
1: bener sih,
0: kayu.
1: Bener. Iya, lah berarti bau macam mau busikil ya sih.
0: Itu dia yang jadi pertanyaan. Maksudnya itu nanti sendalnya jadi bau sikil apa sikil kita bau maca?
1: Enggak sih, kayaknya kalau kaki kita jadi bau maca kemungkinannya kecil. Kemungkinan besarnya macanya jadi bau kita. Itu jeleknya di situ. Tapi katanya ini tuh ada antibakterinya.
0: Semua sendal rata-rata
1: dari macanya itu. Bener, hijau-hijau pekat banget.
0: Oh.
1: 100% maca real. Maca apa namanya?
0: Ini apa namanya?
1: Yang biasanya orang buat ini loh, maca.
0: Aduh,
1: maca apa sih?
0: Ceremonial grade.
1: Iya. Jadi ini ceremonial beda ya?
0: Beda, ceremonial make.
1: Iya, makanya ceremonial grade.
0: Grade maca.
1: 100% maca.
0: Dijadiin sendal.
1: Dijadiin sendal tapi. Tapi informasinya cuma sampai situ tuh. Kalau menurut aku sih gak laku ya. Kalau menurut aku
0: gak ada laporan penjualan,
1: iya,
0: dan segala macam.
1: Gak ada laporan lebih detailnya lagi. Cuma gitu doang. Antibakterial udah.
0: Aduh, musik enggak sih kayaknya pakai sendal-sendal yang begitu ya.
1: Tapi lucu, bro.
0: Iya, kalau lucunya pasti lucu, Gin. Dan coba menurutku ya. Menurutku itu paling cuma bisa dipakai buat apa? Indoor aja. Gak mungkin kita pakai jalan ke warung, jalan ke kafe atau kemana gitu. Kayaknya agak aneh deh kalau kita pergi-pergi pakai sendal dengan aroma-aroma maca kayak gitu. Emang parfumnya gak cukup parfum? Aduh, tuh kan lu. Bener, itu sendal indoor itu.
1: Sendal indoor ya?
0: Iya.
1: Kok kayaknya kasar ya?
0: Pasti.
1: Kayaknya kasar banget.
0: Karena kan dia dari bubuk-bubuk gitu.
1: Iya, bener-bener.
0: Dari bubuk dipadetin satu. Jadi pasti dia akan ngeluarin tekstur yang gak lembut kayak karet.
1: Oh, ada heelsnya dikit.
0: Bakal apaan?
1: Ada wedgesnya dikit.
0: Oh, jadi bagian macanya tuh cuman bagian atasnya aja, sahabat suara.
1: Bawahnya itu ya udah kayak sendal biasa.
0: Bawahnya itu pakainya ini namanya, bahannya tuh cork.
1: Cork.
0: Ya, cork itu dari serabut-serabut ini. Apa ya dibilangnya, pohon.
1: Oh.
0: Dari serabut pohon dia dipadetin juga. Lo tahu sendal ini gak, Gin? Pernah denger brand namanya Birkenstock?
1: Iya.
0: Nah, itu kan bahannya sama, dari cork juga.
1: Oh, kayak gitu tau Birkenstock tuh.
0: Itu dari cork, dia dipadetin serbuk-serbuk dari pohon itu tadi. Sampai agak memadat, cuman gak keras, tapi dia padat aja.
1: Oh.
0: Terus jadi ini uppernya ditambahin pakai bubuk maca itu yang dipadetin juga.
1: Oh, iya.
0: Keunggulannya sendal kayak gini adalah, kalau kamu pakai lama-lama dia akan ngebentuk tapak kaki kamu.
1: Iya.
0: So it's gonna be personalized.
1: Oh.
0: Jadi kamu pakai itu bakal nyaman banget, tapi buat kakimu aja.
1: Oh.
0: Kalau dipinjam sama orang, nggak akan bisa nikmatin sendal itu karena udah kebentuk telapak kaki kamu sendiri.
1: Oh, alah, kayak gitu toh jadi ceritanya.
0: Nah, itu yang bikin Birkenstock tuh mahal karena cork yang dipakai memang kualitas yang bagus banget.
1: Oh.
0: Itu, dan itu tahan lama banget, Gin. Asal memang penggunaannya bukan penggunaan yang ekstrim ya.
1: Enggak yang buat basah-basah gitu. Tapi kalau basah-basah gitu masih aman gak sih?
0: Bisa.
1: Bahan kayak begitu?
0: Bisa, tapi gak terlalu sering juga. Orang-orang yang pakai Birkenstock itu biasanya pun juga udah dipakai buat kegiatan indoor. kegiatan yang casual,
1: mall,
0: benar, gitu ya. Kafe.
1: Sepakat sih. Terus bagian ininya, bagian apa, talinya atas itu kan sendal jepit gitu dari serat kapas dan rami,
0: lembut.
1: Berarti
0: lembut.
1: Memang 100% organik ya.
0: Ya.
1: Jadi begitu itu ditaruh di hujan, sahabat sarang.
0: Keserep itu air sama kapas tuh.
1: Semua.
0: Tapi kalau buat sendal indoor sih cocok.
1: Cocok sih.
0: Cocok. Cuman orang Indonesia mana yang di indoor rumahnya dia pakai sendal kan jarang.
1: Aku.
0: Kecuali kaya banget.
1: Aku pakai sendal.
0: Oh iya?
1: Pakai.
0: Masa?
1: Nggak percaya.
0: Enggak lah.
1: Jadi orang-orang yang masuk rumah aku harus pakai sendal. Jadi kita nyediain sendal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sendal-sendal bekas hotel mana gitu ya?
1: Enggak. Sendal jepit literally beli.
0: Serius gitu?
1: Warna-warni. Oren, kuning.
0: Ukurannya bisa pilih nggak ukurannya? Enggak.
1: Ukurannya ada satu ukuran. Ukuran sepatu mamaku.
0: Kekecilan.
1: Kayak gitu. Beneran kayak gitu, coy. Karena enggak, bukan lucu sih. Karena kan rumahku tuh sering masak ya, sahabat suara. Jadi berminyak.
0: Oh, lantainya sampai berminyak.
1: Iya, jadi biar orang-orang gak kelinyit nih kakinya pakai sendal, kayak gitu.
0: Oh, gue mah malah gak apa-apa kali. Siapa tahu itu nanti nyampe rumah gue bisa peres-peres minyaknya turun buat masak di rumah.
1: Enggak sih, takut aku kalau pakai sendal-sendal macam kayak gini.
0: Kenapa emang?
1: Aku kan gak pernah awet kalau kayak gitu. Kalau sendal terutama ya. Kalau sepatu aku awet. Sendal gak pernah.
0: Kalau sendal gak bisa?
1: Gak bisa.
0: Kenapa gak bisanya?
1: Kalau sendal jepit.
0: Hilang.
1: Bukan.
0: Pedut.
1: Iya. Udah pasti lepas. Aku malu, aku mau nyeritain ini.
0: Awet cerita aja kali.
1: Jadi aku punya sendal jepit ya, sama suara. Itu ada motifnya bear. Biang bear itu loh. Yang bareng-bareng.
0: We bear.
1: Itu tinggal setengah loh sekarang.
0: Setengah gimana maksudnya? Sendalnya bentuknya tinggal setengah.
1: Iya, yang belakang nggak ada.
0: Buat apa? Buat ngerem kamu?
1: Aku juga nggak tahu mas. Aku nggak tahu bro. Mamaku gini, isin mama. Mama isin. Awe tuh koyong ini isin banget kayak gitu.
0: Kalau anak zaman dulu gin, sendal jepit bentuknya tinggal setengah, biasanya depannya masih utuh tuh. Nah itu belakangnya dipakai ngerem tuh, ngerem pakai kaki.
1: Mungkin kali ya, tapi
0: nah, Anda ngerem apa kok tinggal enggak. Bisa
1: jadi
0: setengah
1: gini,
0: begitu?
1: Ceritanya gini sahabat suara, waktu aku pakai, waktu aku jalan gitu ya kan, tiba-tiba kayak ada yang lolos aja gitu.
0: Awalnya berarti udah retak.
1: Awalnya udah retak dulu mungkin ya.
0: Iya.
1: Kayak lolos gitu aja, tapi satu sendal nih, satu kaki gitu. Terus abis itu besoknya kaki yang kanan. Kok lolos lagi? Terus habis itu aku museum kan.
0: Aneh sih gini emang.
1: Kalau misalkan aku pakai sendal maca ini sih kayaknya enggak ya.
0: Enggak, dia kan kena air keseduh dia.
1: Nah aku takutnya gitu. Takutnya aja mumpung itu loh. Aus deh daripada maca kan mahal ya.
0: Aku udah beli mahal-mahal bener ya kan? Ya kan? Siapa tahu aroma-aroma kaki ini menambah kenikmatan dari si maca itu sendiri.
1: Kita nikmati rasa kaki kita sendiri.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
4: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
3: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
4: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
3: Apaan sih?
5: Tenang. Gak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
0: Memainkan musik pilihan. Suara
6: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Udah pulang kita.
1: Yuk. Kenapa gitu loh kita menerapkan sikap tango?
0: Ini udah 10 lebih. Berapa ya? 10 udah 10 lebih 2 di jam gue ini.
1: Aku 10 lebih 1.
0: Makan dah ya.
1: Terima kasih semuanya atas waktunya yang sudah diberikan kepada kita.
0: Selamat liburan ya sahabat suara.
1: Iya, hati-hati pokoknya di jalan.
0: Meskipun hari ini harusnya liburannya udah perjalanan pulang sih.
1: Iya, orang-orang udah malas.
0: Lagi nih, besok kan udah masuk.
1: Lagian tanggal kecepit banget, kenapa sih pemerintah? Maksudnya kenapa liburnya harus Selasanya gitu loh. Kan ada Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Jangan Senin masuk tuh Selasa libur.
0: Ah, tapi ya buat kita masuk-masuk aja gini.
1: Ah, iya lagi.
0: Gak kepikir libur kemana coba. Lo mau kemana hari ini? Kalau dikasih libur mau kemana?
1: Gak ada. Nah, aku sore siaran lagi.
0: Nah, itu karena lo gak kepikiran mau kemana-mana makanya dikasih kerja.
1: Oh, gitu ya.
0: Lo harus mikir liburan dari sekarang, Gin.
1: Ngapain liburan dari sekarang mikir?
0: Biar nanti ada tanggal merah lo udah siap
1: langsung
0: buat
1: cus,
0: libur.
1: Gitu ya. Main ke Curug.
0: Curug apa?
1: Lawe. Ya aku yang belum situ.
0: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Sama sekali.
1: Sama sekali. Setelah kemarin ke Pinusan, aku mulai candu lagi.
0: Tertarik buat jalan-jalan ke Alam Alam ya.
1: Soalnya kan yang deket rumah aku kan cuma Alam Indah kan, maksudnya. Alam Indah ngapain gitu kan? Ngetokin satu-satu kah? Boleh join gak liburan kan?
0: Ya udah silakan dipikirin dulu sahabat suara. Mau libur kemana ini. Waktunya masih ada. At least sampai nanti sebelum maghrib lah. Maghrib pulang udah macet pasti tuh.
1: Udah mager tuh. Udah gak ada tenaga lagi sahabat suara.
0: Sama kayak kita ini udah gak ada tenaga lagi. Ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Wis wirat aja pamit dulu.
1: Gina Joya pamit.
0: Sampai ketemu lagi sahabat suara. Bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
5: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
6: Nani?
5: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
7: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sebenarnya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: sehat Allah.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Musisi Baskara Putra berhasil meraih Special Award Popular Music in Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026. Melalui proyek solonya Hindia, lagu Everything You Are terpilih sebagai Indonesian Popular Music sekaligus salah satu karya terpopuler di Asia. Selain Hindia, penyanyi asal Indonesia Timur Silent Open Up juga turut hadir di perhelatan tersebut sebagai salah satu perwakilan dari industri musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang menutup sementara Stadion Trilomba Juang selama bulan Juli hingga Agustus 2026 untuk perbaikan lintasan lari. Peningkatan fasilitas menggunakan material khusus berstandar internasional ini bertujuan mendukung sport tourism. Selama proses perbaikan, masyarakat dialihkan ke Stadion Sidadadi Semarang Timur yang baru saja selesai direvitalisasi.
0: Suara Fakta Piala Dunia. Hasil lanjutan fase grup Piala Dunia 2026 hari ini diwarnai dengan hasil imbang di 4 pertandingan, yakni Belgia, Mesir, dan Arab Uruguay yang kompak berakhir dengan skor 1-1 serta Iran Selandia Baru yang sama kuat 2-2. Sementara itu hasil mengejutkan diraih Spanyol yang mampu diredam oleh Tanjung Verde dengan skor kacamata. Walau menguasai pertandingan dengan ball possession sebesar 92% dan 27 tembakan, tim Matador gagal meraih 3 poin berkat penampilan apik kiper Tanjung Verde, Foinza. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini akan diisi oleh 2 kandidat juara yakni Prancis versus Senegal jam 2 dini hari serta Argentina versus Algeria jam 8 esok hari.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh? Teteh siapa?
7: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, Bang.
7: Tijus. Seger.
8: Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
11: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
12: No!
13: Memainkan musik pilihan.
14: Suara.
15: Suara warga Indonesia.
16: Dengan seandainya lagu yang kalau misalkan kita dengerin tuh bikin nostalgia, ya nggak sih? Siapa coba yang nggak tahu lagu ini? Karena biar kita sing along bareng-bareng di hari libur, walaupun besok masih harus ngantor, nggak apa-apa.

0: lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara, tapi tenang aja, perjalanan kita hari ini masih panjang. So kalau kamu mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Langsung aja di WhatsApp, sebutin siapa nama kamu, dari mana asalnya. Kalau misalkan sekalian mau titip salam buat siapapun yang lagi kamu kodein, atau kirim salam kangen buat keluarga kamu, langsung aja ditulis di WhatsApp, karena Cia akan puterin spesial untuk kamu sahabat suara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau yang namanya urusan sertifikat tanah itu jadi ribet banget? Antrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara gampangnya loh. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu itu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu itu gak perlu ribet lagi, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan.

0: Muhammad Syia Friska di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sampai jam 2 siang nanti, sahabat Suara, aku masih akan terus muterin lagu-lagu yang bisa menjadi peneman kamu di hari libur ini. Jadi kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin siapa nama kamu, asal kamu dari mana, dan titip salam jangan lupa ya buat kamu yang lagi ngedeketin orang atau mau titip salam karena kamu sekarang lagi ngerantau walaupun libur belum bisa balik ke rumah karena ini hari kejepit ya, besok kita masih harus akan ngantor lagi, nggak apa-apa, tenang aja. Ceritain juga kalau boleh, ceritain satu lagu kenapa kamu request lagu itu, nanti akan aku bacain. So jangan lupa WhatsApp sahabat Suara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

0: next. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Siapa yang sekarang tuh kerjaannya main handphone mulu ya, di toilet, baru bangun tidur lihat handphone. Bahkan kalau misalkan dulu orang-orang tuh kayak, kenapa ya cewek tuh lama banget di toilet, ngapain sih mereka? Kayaknya kalau sekarang kebiasaan duduk lama di toilet tuh bukan cuma cewek, tapi cowok juga, gak sih sahabat suara? Dan ternyata hal yang kita lakuin biasanya kan alasannya, ya udahlah gue mau time out dulu nih di toilet, makanya gue sambil main handphone. Atau cuma niat awalnya tuh untuk buang air kecil, cuma kok lama banget karena lupa kasihkan main handphone. Dan ternyata sahabat suara, ada dokter sekaligus profesor di Harvard ya, namanya itu Dr. Trisha. Dia tuh bilang kalau kebiasaan scrolling handphone sambil duduk di toilet itu ternyata bisa ningkatin resiko ambeien sampai 46% loh ya, hampir 50% ini. Ini tuh udah bukan sekedar omongan doang ya, karena ada studinya beneran dari Beth Israel Deacons Medical Center di Amerika yang ngelibatin kurang lebih 125 orang yang usianya itu udah 40 tahunan ke atas ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena katanya gara-gara asik main handphone, kita tuh jadi duduk di toilet jauh lebih lama dari yang seharusnya. Setuju gak? Siapa yang niatnya kayak cuma harusnya cuma bisa 5 menit nih ke toilet, cuma karena keasikan buka sosial media, scrolling, hampir setengah jam tuh di toilet ya. Nah, yang kayak gitu katanya bikin tekanan di pembuluh darah sekitar anus kita tuh makin tinggi, yang mana ujung-ujungnya bisa memicu ambeien alias hemoroid. Makanya Dokter Trisha tuh nyaranin kita buat ngurangin waktu main handphone di toilet, karena semakin cepat selesai semakin kecil juga resikonya, sahabat suara. Jadi kalau lagi di toilet, udah deh, mending fokus langsung aja ke tujuan awal kamu. Kamu ke toilet ngapain? Cuci tangan? Atau buang air kecil? Atau ngapain? Udah fokus sama itu aja. Tinggalin handphonenya ya, masa ke toilet aja harus pakai handphone.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kayaknya sekarang kalau misalkan lagi scroll-scroll handphone, kayak olahraga tuh udah jadi gaya hidup ya. Dan bukan cuma olahraganya aja, tapi pola makan, pola istirahat. Sekarang tuh puji Tuhan, alhamdulillah semua orang tuh sudah paham dan sudah sadar betul akan hidup sehat. Cuma banyak banget orang-orang yang pengen kurus, pengen sehat, cuma baru mulai langsung ngelakuin hal-hal yang ekstrim. Ini jadi ada salah satu influencer vegan ya, yang kalau kamu buka sosial media itu sempat rame banget. Tapi karena walaupun dia influencer vegan, yang jadi sorotan tuh bukan hal-hal yang baik, sahabat suara. Tapi dia tuh meninggal dunia setelah bertahun-tahun ngejalanin pola makan yang super ekstrim, dimana dia tuh cuma mau makan buah-buahan aja, bahkan sampai gak mau tuh yang namanya minum air putih, dan milih ganti semuanya itu pakai air kelapa. Mau ngomong kepala gue kan. Nah, akibatnya badan itu ngalamin malnutrisi parah dan kekurangan nutrisi yang sebenarnya tuh penting banget dibutuhin sama tubuh. Dan ibunya tuh akhirnya bilang juga kalau kondisi anaknya sekarang udah lemah banget, sampai rentan banget kena masalah kesehatan yang serius. Ini

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Yang nanti, sahabat suara. Kalau lagi live TikTok, aku siaran sambil live TikTok atau baca-bacain requestan kamu gitu ya yang masuk lewat WhatsApp. Pasti requestan yang masuk, tolong puterin kak, aku mau request lagunya Hindia, aku mau request lagunya Fizz, Baskara Putra kak, Baskara Putra nih ya. Ada satu kabar yang membanggakan dari dunia musik Indonesia, dan tentunya kabar baiknya itu datang dari musisi yang lagunya itu selalu jadi top request kamu, sahabat suara. Baskara Putra baru aja berhasil bawa pulang penghargaan Special Award kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026 di Tokyo. Tepuk tangan buat idol kita semua, sahabat suara. Penghargaan keren ini diraih karena lagunya yang berjudul Everything You Are. Ini lagu yang cukup sering di request juga sama kamu semua ya, sahabat suara. Jadi bukan cuma karena, dan ini tentunya karena Baskara yang keren banget ya, tapi karena kita semua yang terus muterin di radio, di mobil, Everything You Are berkali-kali kita berhasil membuat salah satu musisi tanah air kita dikenal di kancah penghargaan internasional, sahabat suara. Dan yang bikin makin spesial, ini Hindia juga sempat tampil langsung di atas panggung acara tersebut buat bawain lagu itu, sahabat suara. Jadi benar-benar momen yang memorable banget. Dan pencapaian ini tentunya jadi kebanggaan ya buat kita semua, karena selain nambah daftar prestasi Hindia di level internasional, ini juga bisa dibilang jadi bukti nyata lah ya bahwa musisi-musisi Indonesia itu udah makin diakui dan diapresiasi di panggung dunia. Sekali lagi aku mengucapin selamat buat Hindia, udah bikin kita semua makin bangga. Dan sahabat suara, ini karena spesial Baskara baru menangin penghargaan ya. Kalau misalkan mau request full Hindia, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Suara Warga Indonesia, Iswara barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, masih sampai jam 2 aku nemenin kamu. Jadi kalau mau request langsung aja ketik nama kamu, lagunya mau request lagu apa dan ceritain boleh ya sedikit kenapa sih kamu akhirnya mau request lagu itu. Kalau misalkan mau sekalian titip salam juga boleh, dibacain dengan senang hati ya. Langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ditunggu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Sahabat Suara, kamu suka sebel gak sih kalau yang namanya ngurusin sertifikat tanah itu jadi ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang ada cara gampangnya loh. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah gak perlu ribet lagi, sahabat Suara. Tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker x Kids at Work. Build, play and imagine.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yuk ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak undo, penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya, tambah lagi yuk. Wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Lu mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau
0: iya,
1: untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu hari ini sampai jam 2 siang. Sahabat suara, nih kalau lagi hari libur gini, waktunya refleksi diri ya. Coba sekarang ratapi nasib bersama-sama dan coba renungin, selama ini kamu tuh mengerjakan pekerjaan yang kamu suka atau enggak sih? Karena pernah enggak sih ngerasa kalau belajar sesuatu yang susah itu rasanya frustasi banget, pengen nyerahnya tuh ada banget sahabat suara ya. Kalau bisa tiap 3 bulan ganti kerjaan mah ganti kerjaan, karena ngerasa kayaknya tuh gak ada yang cocok gitu ya. Nah ternyata justru disitulah ketika kita mengerjakan sesuatu yang gak kita suka, otak kita tuh lagi bekerja paling keras sahabat suara. Dan banyak orang mikir kalau otak berkembang paling baik itu kalau kita mengerjakan hal-hal yang gampang dan menyenangkan, ya kan? Padahal ada satu penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya sahabat suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar yang namanya itu desirable difficulty. Intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat, dan justru itulah yang membantu otak kita ngebentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau kita mengerjakan atau kita belajar sesuatu tuh yang gampang-gampang aja gitu. Contohnya nih ya, kayak kemarin presiden kita bilang kalau nanti mau akan diberlakukan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Nah, belajar bahasa baru, ngafalin materi tanpa lihat catatan, atau nyoba skill yang belum dikuasai, atau kalau dulu ya waktu sekolah ngerjain soal-soal matematika itu kan lumayan challenging ya. Nah, aktivitas-aktivitas kayak gitu tuh yang akhirnya mendorong otak kita buat bangun dan perkuat koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi kalau lagi ngerasa gak nyaman atau struggling banget pas lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya sahabat suara ya. Justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi dan berkembang. Karena yang penting tantangannya itu masih dalam batas yang bisa kamu hadapi lah, bukan bikin kamu tuh sampai yang stres berlebihan yang nantinya justru berdampak buruk buat kesehatan mental kamu. Jadi kalau kerjaan lagi banyak-banyaknya, udah tenang aja, itu otak kamu lagi bekerja keras supaya nanti makin berkembang, makin pintar. Cus, pindah kantor baru, bercanda.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: olahraga ya, karena pasti kan ini kamu udah sering dengar orang-orang tuh banyak yang tiap hari ngincernya 10 ribu ngecadel nih gue, 10 ribu langkah sahabat suara. Siapa yang punya hobi itu juga? Makan banyak mah gak apa-apa, yang penting kan excuse-nya gak apa-apa, nanti gue mau jalan sampai 10 ribu langkah, gue kan minimal 10 ribu langkah. Ada gak yang kayak gitu? Nah, kalau misalkan ngerasa kalau udah nyampe 10 ribu langkah sehari ternyata itu udah baik, ternyata itu mitos ya sahabat suara ya. Karena ada sebuah meta-analisis yang ngelibatin lebih dari 90 ribu orang, itu nunjukin kalau setiap tambahan 1000 langkah per hari dari kebiasaan sebelumnya aja udah dikaitkan sama penurunan resiko depresi hampir sekitar 10%. Jadi misalnya nih, kamu kan biasanya jalan sekitar ya harusnya sih 3000 langkah ya sehari sahabat suara. Terus kalau misalkan udah sering jalan 3000 langkah, besoknya tuh kamu tingkatin lagi, tambah 1000 langkah jadi 4000. Nah itu manfaatnya tuh buat kesehatan mental kamu tuh harusnya udah mulai kerasa sahabat suara. Dan yang bikin makin semangat, 1000 langkah tambahan itu cuma setara sekitar 10-15 menit jalan santai aja. Ada dong waktunya kalau cuma 10-15 menit mah. Jadi gak perlu tuh sampai ngos-ngosan atau luangin waktu berjam-jam. Main handphone aja bisa kan tuh ya berjam-jam. Masa jalan santai 10-15 menit aja gak bisa? Ya gak sih? Jadi intinya, perubahan kecil yang kamu lakuin setiap hari itu ternyata bisa punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Udahlah yuk, kita mulai aja pelan-pelan dari 1 langkah tambahan dulu. Masa gak mau?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
2: Gak tahu, orang lo berarti apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue nggak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuman berapa kilo lagi, ini kenapa sampai sini gue lihat iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta
2: mana ya. Lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan Senin sampai Jumat jam 7-10 pagi. Ganti.
4: Memainkan musik pilihan
5: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan.
8: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
6: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
11: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Musisi Baskara Putra berhasil meraih Special Award Popular Music in Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026. Melalui proyek solonya Hindia, lagu Everything You Are terpilih sebagai Indonesian Popular Music sekaligus salah satu karya terpopuler di Asia. Selain Hindia, penyanyi asal Indonesia Timur Silent Open Up juga turut hadir di perhelatan tersebut sebagai salah satu perwakilan dari industri musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang menutup sementara Stadion Trilomba Juang selama bulan Juli hingga Agustus 2026 untuk perbaikan lintasan lari. Peningkatan fasilitas menggunakan material khusus berstandar internasional ini bertujuan mendukung sport tourism. Selama proses perbaikan, masyarakat dialihkan ke Stadion Sidadadi Semarang Timur yang baru saja selesai direvitalisasi.
0: Suara Fakta Piala Dunia. Hasil lanjutan fase grup Piala Dunia 2026 hari ini diwarnai dengan hasil imbang di 4 pertandingan, yakni Belgia, Mesir, dan Arab Uruguay yang kompak berakhir dengan skor 1-1 serta Iran Selandia Baru yang sama kuat 2-2. Sementara itu hasil mengejutkan diraih Spanyol yang mampu diredam oleh Tanjung Verde dengan skor kacamata. Walau menguasai pertandingan dengan ball possession sebesar 92% dan 27 tembakan, tim Matador gagal meraih 3 poin berkat penampilan apik kiper Tanjung Verde, Voinza. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini akan diisi oleh 2 kandidat juara yakni Prancis versus Senegal jam 2 dini hari serta Argentina versus Algeria jam 8 esok hari.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: This song is for you.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
7: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia. Konnichiwa sahabat suara, genki desu ka? Apa kabarnya? Udah liburan belum? Aku dong. Aku udah liburan loh sahabat suara. At least

apa namanya, berangkat siaran dalam kondisi perut kenyang. Ini udah perut kenyang, masih bawa bekal lagi buat dimakan, sahabat Sarah. Siapa tahu kan nanti di tengah-tengah siaran aku lapar lagi, ayo lagi. How about you, sahabat Sarah? Apakah sudah puas dengan liburannya hari ini atau malah baru mau mulai keluar nih? Aku temenin kamu ya di perjalanan ataupun di mana kamu berada sampai nanti jam 7 malam di Suara Santai barengan sama aku, Gina Joy. And this is for the first song, Risk It All by Bruno Mars and

101.2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Risk It All by Bruno Mars, sahabat suara. I risk it all for you. Itu adalah frasa yang bisa diungkapkan oleh seorang orang tua ya. Jadi orang tua bilang ke anaknya, apapun tuh bakalan gue lakukan untuk lo pada nih ya gitu. Tapi gak cuma orang tua aja, kadang sebagai seorang kakak itu juga bisa terungkap loh, sahabat suara. Akan melindungi adiknya. Wow. Siapa yang punya adik? Coba tunjuk tangan, sahabat suara. Ah, banyak sekali. Kelihatan dari sini, sahabat suara. Ya. Aku tuh kan kakak ya. Kamu tahu lah ya, aku punya adik gitu, sama-sama cewek. Yang sering kamu tanyain itu kalau misalkan di live, Mora mana? Jadi adikku itu namanya Mora ya, sahabat suara. Sering banget kita tuh cekcok, iya ada. Ngejekinnya ada, berantem-berantem seleknya juga ada. Ya sewajarnya kakak adik aja gitu ya. Dulu tuh mungkin kita semua gitu ya, bahkan orang tua kita mikirnya kayak, yaelah namanya juga anak-anak gitu, ntar gedean dikit juga akur sendiri, ntar ketawa-ketawa sendiri. Dan ternyata iya juga gitu, semakin gede aku dan adikku gitu, sekarang kayak yang kalau misalkan berantem ya udah abis itu santai lagi aja gitu loh, nggak yang berlarut-larut modelnya kayak gitu kalau aku sama adikku ya, sahabat suara. Padahal ternyata ada salah satu penelitian bahwa realitanya tuh tidak sesimpel itu tau, karena kayak apa ya, ada batas tersendiri gitu loh antara sekedar berantem gemes sama yang namanya sibling bullying. Astagfirullahalazim, yang mungkin kadang itu teringat gitu. Kadang kayak kepukul gitu, kamu ingat gak pernah pukul aku? Mungkin kan kayak gitu ya, sahabat suara. Sering banget mungkin saudara gitu ya, lagi saudaraan gitu. Kok lagi saudaraan? Saudaraan gitu ya, gak sadar kalau intensitas berantem yang berlebihan, apalagi kalau misalkan itu sudah fisik jatohnya, atau gak cuma fisik ternyata, kekerasan verbal. Jadi by omongan aja yang konstan ya, itu sebenarnya bibit-bibit toxic relationship tau, sahabat suara, yang bisa dibilang akan nempel terus di memori bawah sadar, entah itu si kakak atau entah itu si adiknya juga. Nah, baru-baru ini ada riset ilmiah dari Cambridge yang benar-benar akhirnya ngejelasin nih ke kita semua soal fenomena di balik hubungan persaudaraan gitu ya. Data viral yang rame banget dibahas itu nunjukin kalau 94% kakak yang ada di luaran sana di seluruh dunia sebenarnya ngaku nyesel pernah ngebully adiknya. Mungkin itu salah satunya aku. Jadi angka 90% ini tuh emang gede banget ya. Yang artinya hampir semua kakak yang waktu kecilnya, waktu mudanya sih, lebih tepatnya waktu mudanya itu suka ngeceng-cengin adiknya gitu. Nanti pas sudah besar gitu ngerasa kayak bersalah, berempati, kayak ya ampun adikku, kayak gitu ya. Kadang memang penyesalan tuh kan datangnya di akhir, kalau di depan kan namanya pendaftaran ya, sahabat suara. Akhirnya rasa penyesalan itu biasanya muncul karena si kakak itu udah mulai paham empati gitu. Kayak paham akan the mental condition of their siblings, younger siblings gitu ya. Dan sadar kalau apa yang mereka anggap, ih gue kan cuma bercanda doang, mungkin itu bisa men-trigger sesuatu hal dari saudaranya. Dan dampak psikologis dari sibling bullying itu deep juga ya gitu, karena akhirnya itu menjadi istilahnya coping mechanism dari adiknya atau dari kakaknya. Banyak banget anak bungsu atau adik gitu ya yang pas gedenya kayak jadi trust issues kayak gitu loh, sahabat suara. Apa nih lo mau ngapain gue nih? Kayak gitu loh. Jadi rumah yang mungkin seharusnya jadi tempat yang aman gitu, adiknya juga takut kayak gitu. Maaf ya dek ya, ya gimana dong, gemes. Jatuhnya gemes. Emang karena kadang kalau dipikir-pikir juga lingkungan toksik kecil, masa kecil kita
kayak apa ya, membekas nggak sih Sahabat Suara? Apalagi kalau misalkan kita lihat secara langsung gitu ya, kita lihat di depan mata kita gitu. Oh, ternyata begini ya cara komunikasinya gitu. Oh, cara komunikasinya kayak gini. Itu akhirnya kebentuk aja, kebentuk secara tidak sadar, itu membentuk kita untuk berkomunikasi di kemudian hari kayak gitu. Jadi memang kekerasan entah itu iseng-iseng fisik atau iseng-iseng verbal di dalam rumah, apapun bentuknya, kayaknya tidak boleh untuk dianggap angin lalu. Di dalam studinya bilang kayak gitu. Atau mungkin udahlah, kan adenya, nggak apa-apa. Kalau misalkan adenya mukul, ya udah itu kan adik kamu. Kalau misalkan kakaknya yang mukul, nggak apa-apa, maafin, itu kan kakaknya. Nah ternyata nggak boleh kayak gitu Sahabat Suara. Jadi kalau misalkan ada adik yang mukul kakaknya, dibilangin nggak boleh. Atau kakak yang mukul adenya juga dibilangin jangan pukul-pukul. Mama mau mama ambilin samsak kayak gitu sekalian gitu loh Sahabat Suara.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Gas,
2: genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Kamu masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo nih, sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal berantem-berantemnya kakak adik gitu ya kan. Pernah gak sih kamu mikir kenapa akhirnya penyesalan emosional itu baru muncul ketika semua pihaknya itu sudah dewasa gitu dan mulai mind their own business, punya kehidupannya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing. In my opinion, correct me if I'm wrong, jadi kalau misalkan kamu punya pendapat lain, boleh banget nih sahabat suara kita diskusi ya. Ketika masih kecil kan, ya mana kepikiran gitu ya, mikirin perasaan saudaranya gitu. Yang ada kan cuma gimana caranya nih anak diisengin gitu kan. Bahkan even aku sampai sekarang tuh kayak, aduh apa yang kurang ya ini ya. Oh belum jailin adikku, oh belum ini. Kayak misalkan lagi ada di dalam kamar mandi gitu, lampunya dari luar aku matiin. Kayak gitu-gitu loh sahabat suara, aku suka ngisengin adikku. Karena kalau adikku marah tuh gemesin, jujur. Kayak apa ya, kalau marah tuh mukanya jelek gitu. Enggak, mukanya tuh menggerutu yang kayak semakin dia cemberut, semakin dia mulutnya ditekuk, semakin aku suka, semakin aku bahagia. Memang pada saat itu mungkin ketika masih kecil, egonya masih sama-sama besar gitu ya, ditambah mungkin fungsi otaknya belum bisa mengatur empati juga. Jadi akhirnya bikin saudara ini bertindak impulsif, enggak mikirin nanti kira-kira gimana ya reaksinya gitu. Mereka enggak punya kapasitas emosional untuk paham kalau ketika saudaranya udah nangis kejer, berarti udah cukup gitu loh. Sebenarnya belum ada kepikiran kayak gitu. Jadi

berputar dan si saudara ini entah itu kakak atau adiknya sudah mulai masuk di usia matang, mostly si kakaknya ya sahabat suara. Ketika si kakak ini udah mulai masuk usianya matang, ya katakanlah udah mulai kuliah ya, udah mulai kuliah atau mungkin udah mulai kerja gitu. Nah disinilah momennya tuh udah mulai beda nih, rasanya tuh kayak tiba-tiba just felt something different aja. Jadi begitu mereka keluar ke dunia luar dan belajar soal how to respect each other, how to handle each other attitude gitu. Jadi mereka mulai bisa merefleksikan diri dan just take a look back tentang gimana cara mereka itu ngisengin saudaranya sendiri. Mungkin ada rasa malu juga, ada rasa bersalah juga ketika sudah sadar kalau orang yang paling sering mereka isengin itu adeknya sendiri, saudaranya sendiri gitu. Jadi akhirnya ngelihat adiknya udah mulai besar, jadi kayak enggak deh bakal aku sayang-sayang deh kayak gitu. Selain itu juga mungkin perubahan dinamika hubungan sih. Ya gak sih sahabat suara? Jadi kayak perubahan dinamika hubungan persaudaraan ketika sudah dewasa itu kan akhirnya juga jadi faktor utama gitu ya. Kenapa akhirnya rasa bersalah itu semakin menumpuk gitu loh. Kayak ketika udah gede

kayak gimana. Dan sosok kayak gitu sebenarnya seharusnya itu hanya dimiliki oleh saudara hanya dimiliki oleh saudara kandung sahabat suara. Aku ngerasa kayak gitu karena kadang cerita ke temen itu tidak sebebas cerita ke saudara sendiri gitu. Akhirnya kayak apa ya, mau dijudge kayak gimana pun, tapi kalau sama saudara sendiri masih diterima gitu loh. Beda lagi kalau misalkan urusannya kita lagi ngobrol sama teman, terus akhirnya kita cerita dan tukar pikiran, terus habis itu ditanggepin dengan disalahkan, atau bukan disalahkan ya, lebih dikoreksi gitu. Rasanya kayak ada kurang menerima gitu. Tapi kalau sama saudara sendiri, ya elah cuek bro.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Musisi Baskara Putra berhasil meraih Special Award Popular Music in Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026. Melalui proyek solonya Hindia, lagu Everything You Are terpilih sebagai Indonesian Popular Music sekaligus salah satu karya terpopuler di Asia. Selain Hindia, penyanyi asal Indonesia Timur Silent Open Up juga turut hadir di perhelatan tersebut sebagai salah satu perwakilan dari industri musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang menutup sementara Stadion Trilomba Juang selama bulan Juli hingga Agustus 2026 untuk perbaikan lintasan lari. Peningkatan fasilitas menggunakan material khusus berstandar internasional ini bertujuan mendukung sport tourism. Selama proses perbaikan, masyarakat dialihkan ke Stadion Sidadadi Semarang Timur yang baru saja selesai direvitalisasi.
0: Suara Fakta Piala Dunia. Hasil lanjutan fase grup Piala Dunia 2026 hari ini diwarnai dengan hasil imbang di 4 pertandingan, yakni Belgia, Mesir, dan Arab Uruguay yang kompak berakhir dengan skor 1-1 serta Iran Selandia Baru yang sama kuat 2-2. Sementara itu hasil mengejutkan diraih Spanyol yang mampu diredam oleh Tanjung Verde dengan skor kacamata. Walau menguasai pertandingan dengan ball possession sebesar 92% dan 27 tembakan, tim Matador gagal meraih 3 poin berkat penampilan apik kiper Tanjung Verde, Foinza. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini akan diisi oleh 2 kandidat juara yakni Prancis versus Senegal jam 2 dini hari serta Argentina versus Algeria jam 8 esok hari.

101,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Gea Indrawari. Seribu kali sahabat suara, mau seribu kali bertengkar, mau seribu kali marah-marahan, ya ujung-ujungnya juga kita tetap membutuhkan satu sama lain. Itu untuk kakak adik ya, at least kayak gitu ya sahabat suara. Jadi itu tadi yang aku bilang, kayaknya memang semakin besar juga dunia dinamika hubungan persaudaraan udah beda ya. Jadi lebih ke simbiosis mutualisme gitu, saling membutuhkan satu sama lain juga. Kayak wow, udah makin gede nih, udah ada partner buat ngobrol, udah ada partner buat gosip, udah ada mungkin kalau yang cewek sama cewek, oh udah ada partner buat nyalon nih. Kalau cowok sama cowok, wah ternyata udah ada partner buat PS-an nih, nonton bola kek atau nonton konser bareng. Cewek juga bisa tuh nonton konser bareng gitu ya kan. Atau buat yang saudaraan tapi cewek cowok, bisa nih punya kakak cowok gitu kan. Ah bawa mas aja lah, ntar biar gak disangka jomblo-jomblo amat, bisa ada yang ngelindungin gitu ya gak sih. Itulah impianku, punya kakak laki-laki sahabat suara. Aduh, aku tuh pengen punya kakak laki-laki tau, pengen kayak ada yang apa ya, for me. Jadi gak, kalau mau kemana-mana tuh gak takut. Jadi dibawa nih kakaknya, kayak digandeng apa nih, gue bodyguard nih, atuk nih gitu. Karena kan kalau sama papa juga nginget, papa juga udah tidak muda lagi gitu ya. Jadi kalau mau diajak keluar malam tuh kok kayak kasihan. Tapi kalau sama kakak yang seumuran, ya at least bedanya 2-3 tahun, 5 tahun tuh masih bisa gitu loh sahabat suara. Aku juga sekarang sebenarnya semenjak adikku itu masuk SMP sih udah mulai enak tuh. Enaknya adalah kita udah mulai bisa tektokan, kayak misalkan aku suka ini, dia juga suka ini, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa jokesnya juga masuk aja gitu, walaupun jokesnya dia kadang jelek gitu, jokesnya dia aku gak paham kayak gitu, tapi at least kita just vibing the moment, kita suka menghabiskan waktu berdua satu sama lain gitu. Makanya mungkin itulah yang menjadi alasan, gak heran juga kalau data 94% yang kakak menyesal itu valid ya, karena memang penyesalan itu datang di akhir. Kayak aku tadi bilang, kalau di depan namanya pengawalan ya sahabat suara. Gak dong. Jadi proses berdamai dengan semuanya itu memang kadang ada yang gak gampang, kadang ada yang gampang banget sahabat suara. Tapi kalau menurut aku, ketika hubungan persaudaraan sudah terlalu canggung, ah itu sih yang susah sahabat suara. Kayak ada something different gak sih? Kayak vibesnya udah beda banget. Jadi kalau misalkan mau balik seperti yang dulu lagi, kayak udah rasanya udah gak sama aja. Nah itulah kenapa kalau marahan jangan lama-lama deh. Paling kalau misalkan aku tuh marahan sama adikku, misal sehari, sore ini marah, paginya ya udah kayak biasa lagi aja. Pulang jam berapa? Aku tanya pulang jam berapa? Nanti dijemput apa enggak? Aku pulangnya gimana? Kayak gitu-gitu. Udah kayak gitu aja sahabat suara. Kita mah chill anaknya, kita berdua mah santuy. Mau gimana juga ujung-ujungnya ketawa-ketawa lagi. Ya gimana dong? Gitu deh sahabat suara. Malah kadang kalau misalkan berantem yang udah sampai udah sampai yang kayak jambak gitu ya, dia jambak, aku juga jambak, ah lepas gak? Lepas gak? Mama aku udah gak yang gini, hey udah stop, enggak kayak gitu sahabat suara. Udah kayak yang apalagi nih abis ini gebrakannya, apalagi nih anak dua, ayo ditunggu, perlu gak? Ini perlu. Iya, masing-masing pegang penggaris ya. Mama ambilin muntu. Kamu tahu muntu gak sih sahabat suara? Muntu itu yang biasanya buat ulekannya, bukan tempatnya, tapi alatnya. Mau ya? Mau bawain muntu satu-satu ya? Huh? Kickboxing aja sekalian. Yuk lawan, ayo. Ah, susah. Tapi ujung-ujungnya ya gitu. Kita jatuh cinta lagi satu sama lain. Aiyah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

0: Asia, but first let me clear my throat.
1: Yeah.
0: Kau masih di Suara Santai dan udah masuk ke jam kedua siaran aku. Biasa, kau bakal ditemenin sama lagu-lagu 2000-an yang udah aku siapin banyak sekali, sahabat suara. But anyway, apakah aku hanya akan memutarkan lagu 2000-an? Of course not. Aku sudah mempunyai topik untuk pembicaraan di jam kedua ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, aku itu mulai membaca buku, sahabat suara. Jadi buku ini itu buku yang sudah aku beli lumayan lama, cuman gak pernah berani aku baca. Aku bilang ke adikku kayak, kamu tahu gak sih, aku beli buku ini tuh udah lumayan lama, dan aku sampai sekarang pun, even sampai detik ini pun, aku masih belum berani untuk ngebaca buku ini gitu loh. Jadi ini buku karya penulis Korea, judulnya itu adalah Almond. Ini karyanya Son Won Pyong. Itu ceritanya, it's very unique stories. Ini cerita fiksi yang very heartwarming, tapi juga bikin kita mikir gitu ya, sahabat suara. Jadi tokoh utamanya itu cowok remaja namanya Yoon Jae. Nah, si Yoon Jae ini punya kondisi medis langka yang namanya adalah alexithymia. Apa itu? Singkatnya, dia itu gak bisa ngerasain atau mengekspresikan emosi kayak orang normal. Mau itu sedih, mau itu senang, mau dia takut, mau dia marah, mau dia kecewa. Pokoknya flat aja. Sampai pernah dia melihat aksi bullying sampai akhirnya memakan korban jiwa. Dia pun gak bisa mengeluarkan ekspresi takut, panik, gak bisa. Dia hanya bisa datang ke salah satu toko, minta tolong salah satu agensi untuk nolong anak ini gitu. Sampai akhirnya dibawa ke kantor polisi pun dia biasa aja, act like nothing happened. Padahal sebenarnya dalam diri dia, dia itu takut dan bingung, sahabat suara. Cuma dia gak bisa ngekspresin aja gitu. Kenapa judulnya ini Almond? Ya karena bagian otak yang ngatur emosi itu namanya amigdala ya. Jadi bentuknya itu kayak kacang almond. Nah, punya si Yoon Jae ini ukurannya itu amigdalanya itu lebih kecil daripada orang kebanyakan gitu. Makanya dia akhirnya kudu hafalan gitu loh istilahnya. Mama sama neneknya sampai bikin, kita bisa bilang let's say itu adalah contekan di rumah biar bisa tahu kapan si Yoon Jae ini harus senyum, kapan harus bilang terima kasih, atau kapan harus kelihatan sedih biar tidak dianggap aneh untuk orang lain. Walaupun itu akhirnya jatuhnya dibuat-buat tewa ya. Tapi hidup Yoon Jae yang lempeng-lempeng aja akhirnya langsung totally berubah gara-gara dua kejadian yang bisa dibilang itu kejadian besar. Yang pertama itu tragedi yang tragis ketika ulang tahunnya. Ada kejadian horor yang membuat dia kehilangan sosok pelindung utamanya gitu, yaitu mama dan neneknya. Jadi ketika orang lain nangis histeris, Yoon Jae cuma bisa ngeliatin orang tanpa ngerasa apa-apa. Otaknya kayak nge-lag gitu loh, gak bisa ngerasain apa-apa, gak bisa ngerespons apa-apa. Nah, kejadian gede yang kedua itu ketemu si Gon. Jadi di sekolah itu dia ketemu cowok namanya Gon. Si Gon ini kebalikan total dari Yoon Jae. Gon itu emosian parah, rebel parah, kasar parah. Pokoknya yang parah-parah itu ada di Gon gitu ya. Suka apa ya? Suka membuat ulah yang parah deh pokoknya. Karena memang punya masa lalu yang kelam kayak gitu, sahabat suara. Sebenarnya inti dari buku Almond sendiri, novel ini tuh kayak mau memberitahu ke kita, as a normal person, kadang kita juga bisa ngerasain emosi, tapi kita sering memilih untuk cuek dan abai aja. Istilahnya kayak kita berusaha untuk mematikan perasaan kita sendiri gitu, sama penderitaan orang lain. Kita jadi kayak gak punya empati, nir empati jatuhnya ya. Kebanyakan manusia-manusia sekarang begitu tuh. Malah si Yoon Jae ini akhirnya yang divonis mati rasa itu berusaha keras, sekeras mungkin agar dia itu menjadi sosok manusia yang bisa peduli satu sama lain. Pokoknya bukunya seru, sedih juga. Pokoknya dapat banget deh insight-nya ya. Tapi karena itu ya, di dalam bukunya itu ada sesuatu yang deep, jadi aku gak berani ngebaca pada saat itu. Aku ngeliat kayak nanti deh kalau misalnya waktunya udah tepat. Akhirnya kemarin aku memberanikan diri untuk mengambil buku itu dari rak buku Sahabat Suara. Banyak banget orang yang ngira tuh aku kayak gak suka baca dia. Even kadang mau papaku mengiranya aku tidak suka membaca. Tapi kadang untuk membaca itu aku merasa membutuhkan sesuatu momen yang dimana okay, I'm just into it. Aku tuh orangnya kayak gitu, I'm into this book, and then aku akan ngebaca bener-bener dengan cermat, satu persatu aku baca, sampai akhirnya buku itu membekas banget di aku. Salah satu buku yang membekas selain Almond, dan akhirnya itu aku tarik bukunya untuk menjadi skripsi aku, itu akunya, karya Sumanjaya, Sahabat Suara. Kenapa? Karena memang jatuhnya tutur katanya baik sekali, tutur katanya ayu sekali Sumanjaya di bukunya ini. Menceritakan akunya Khairil Anwar gitu ya. Jadi aku suka aja ngebacanya. And then setelah aku membaca beberapa buku gitu ya, ada salah satu postingan dari akun Instagram @mamasa_id mengeluarkan salah satu statement. Ternyata memang untuk menyiapkan hari tua yang asik itu tuh gak cuma soal menumpuk duit di rekening ya, atau mungkin menumpuk BBM. Enggak kayak gitu, nunggu duit pensiunan cair tiap bulan, enggak. Tapi berdasarkan riset gitu ya, ada sebuah studi menarik dari University College London yang terbitnya itu sekitar tahun 2023 kemarin. Jadi penelitian itu nemuin fakta kalau punya hobi yang seru, kayak ngebaca buku, menulis, berkebun, itu punya kaitan erat banget sama peningkatan taraf kepuasan hidup seseorang ketika mereka sudah beranjak lansia nanti, Sahabat Suara. Jadi memang investasi untuk masa tua itu bentuknya bisa macam-macam banget ya. Bisa berbentuk peternakan, bisa berbentuk kilang minyak, mungkin bisa. Tapi ada salah satu yang paling gampang, paling murah, dan mungkin ada beberapa orang yang tidak melihat itu sama sekali, yaitu lewat hobi-hobi receh yang kita tekuni sekarang. Kalau misalkan kamu hobinya itu membaca buku, and then bacalah buku. Kalau kamu hobinya menulis, tulislah apa yang jadi perasaan kamu. Tulis aja, Sahabat Suara. Kalau misalkan kamu hobi crocheting atau misalkan merajut gitu ya, ya udah rajut aja. Rajut apa gin? Rajut asa. Ah, susah tuh. Kadang kita masih muda kayak gini suka ngerasa kalau misalkan hobi tuh kadang ih, ngapa sih gue kayak gini terus, kayak buang-buang waktu deh. Atau mungkin lo pasti lagi galau ya, makanya lo ngelakuin hobi lo gitu. Padahal aslinya memang aktivitas menyenangkan yang kita lakuin di waktu luang atau leisure time ini akan menjadi penyelamat mental kita ketika dunia kerja itu sudah tidak lagi mendominasi hidup kita gitu loh, Sahabat Suara. Itu sedikit banyak tentang riset yang aku baca tadi siang gitu ya, sebelum aku berangkat pergi barengan sama keluarga aku. Aku tadi sempat baca-baca juga. Kalau menurut kamu gimana nih? Apa sih hobi yang biasanya kamu lakuin kalau misalkan waktu itu sudah mulai senggang dan kamu pikir bisa nih jadi investasi masa tua? Aku boleh banget dong langsung share aja di 0811 27902. Dan aku bakal puterin lagu dari Tuan Muda Reguler hari ini. Ada Hitomi no Jiunin. Enjoy.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai dan kau masih ditemani oleh lagu-lagu 2000-an ya sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal kegiatan yang bisa dilakukan. Bisa, yang biasanya kamu lakuin kalau misalkan waktu luang. Kadang mungkin itu tadi, kita yang masih muda gini suka ngerasa kalau hobi itu tuh cuma sekedar buang-buang waktu atau mungkin pelarian ketika lagi gabut aja gitu ya kan. Padahal aslinya mah aktivitas menyenangkan yang kita lakukan di waktu luang atau leisure time ini bakal menjadi penyelamat kita ketika nanti dunia kerja itu sudah tidak mendominasi hidup kita, sahabat suara. Bayangin ketika kamu udah gak kerja kantoran lagi gitu ya, hari-hari kamu tuh akan kosong, hampa, gak punya kegiatan rutin yang bikin otak kamu jadi tetap aktif bekerja gitu. Makanya, studi dari University College London yang tadi udah aku sebutin emang benar-benar membuka perspektif baru kalau kepuasan di masa tua itu berbanding lurus sama seberapa sering kita nyenengin diri sendiri lewat hal positif yang kita sukain gitu. Gak cuma bikin hidup itu akhirnya jadi lebih bermakna, gak hampa, tapi ngejalanin hobi yang kita taksir gitu ya, itu ternyata juga punya efek magis untuk kesehatan mental kita secara keseluruhan loh sahabat suara. Dari data yang diposting sama @mamasa_id, rutin ngelakuin hobi itu tuh kebukti berkaitan erat sama penurunan gejala-gejala depresi yang sering banget nyerang orang-orang lanjut usia. Banyak banget lansia yang ngerasa akhirnya kesepian, kayak gue gak ada gunanya sebagai manusia di dunia ini. Atau akhirnya jadi gampang stres, sekarang mendadak kayak gak punya kesibukan setelah pensiun atau rutinitas yang sudah mereka lakukan selama puluhan tahun gitu ya. Nah, dengan adanya hobi yang konsisten dijalani itu, fokus pikiran mereka akan teralihnya tuh ke hal-hal yang bikin happy gitu. Jadi gak ada waktu deh untuk overthinking, meratapi nasib, ngerasa kesepian gitu ya kan. Kalau misalkan

kayak tadi yang aku bilang, kalau misalkan kamu sukanya apa tadi, membaca buku, bacalah bukunya. Kalau misalkan kamu sukanya merajut, merajut, jahit, melukis, meronce gitu ya, belanja. Belanja sih. Belanja sih parah ya sahabat suara. Kadang tapi ada loh orang yang merasa senang ketika mereka itu belanja, tapi akhirnya jatuhnya kadang juga bisa kesel juga kalau belanja tuh. Selain ini nih, selain dompet kita terkuras ya, kita juga kadang ngerasa sebel ketika kita belanja itu kita gak menemukan apa ya, produk-produk baru yang mau kita coba gitu loh. Nah makanya mending kamu belanja di tempat yang selalu update produk baru dengan harga spesial, cuma di Alfamidi ya sahabat suara. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ini. Ada So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2. Cobain juga ramen Yes, mie kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir nih, ada Makuku Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900 tuh. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Dan kau masih ditemenin sama Gina Joyo juga, masih ngobrolin soal hobi gitu ya. Kalau misalkan kamu bingung nih mau mulai dari hobi apa dulu untuk kamu lakukan untuk menemani masa tuamu, mending kamu lirik dua aktivitas yang super simple, yang ini juga dimention dari penelitian University College London ya, yaitu membaca buku dan berkebun itu tadi. Dua kegiatan ini emang kelihatannya kayak biasa banget dan kesannya kayak jadul banget gin hobinya gitu ya. Tapi efeknya ke otak dan psikologis emang gak main-main besar ya sahabat suara. Ngebaca buku gitu ya misalnya. Aktivitas ini tuh kayak lagi ngasih vitamin dan olahraga rutin untuk sel-sel otak kamu biar gak gampang pikun, gak gampang mengalami penurunan kognitif yang drastis gitu. Pas kita hanyut dalam alur cerita atau dapat ilmu baru dari sebuah buku, hormon-hormon bahagia di otak kita itu otomatis juga bakal keluar dan bikin suasana hati itu jadi jauh lebih calm, jauh lebih damai gitu rasanya ya. Di sisi lain, kalau kamu tipe orang yang gak betah untuk baca buku, duduk diam lama-lama, hobi berkebun yang udah disebutin tadi di awal itu juga bisa jadi alternatif yang gak kalah seru untuk coba sahabat suara ya. Berkebun itu seru banget karena kau bisa berinteraksi sama alam langsung, megang tanah, ngeliat tunas tanaman itu jadi tumbuh, sampai kau bisa merawat bunga-bunga bermekaran di halaman rumah kamu. Dulu tuh ya, di halaman rumah aku waktu masih ada halamannya, karena kan sekarang udah full garasi, udah dikasih itu kan sahabat suara, apa sih, dikasih keramik. Dikasih keramik ya. Kalau dulu tuh enggak, dulu di rumah aku tuh ada pohon cemara, terus habis itu banyak bunga-bunga karena mamaku tuh dulu suka berkebun, suka nanem-nanem gitu. Jadi bunganya macem-macem, kayak ada yang warna ungu, ada yang warna pink, ada yang warna kuning, ih macem-macem deh sahabat suara. Jadi kalau misalkan sebelum masuk rumah tuh kayak wangi semerbak bunga, indah, suka. Tapi ya itu tadi, akhirnya sadly harus di hilangkan, harus ditebang juga pohonnya karena mau dibikin garasi. Sedih banget. Padahal aktivitas fisik ringan kayak mungkin kamu lagi nyangkul, apa sih namanya, nyerok-nyerok, nyiram tanaman, mindahin pot, itu secara gak langsung juga jadi sarana olahraga yang aman banget untuk kalian, untuk kamu yang fisiknya udah mulai fisik orang tua gitu ya. Sedih banget fisik orang tua. Plus ada kepuasan batin tersendiri yang gak bisa dinilai pakai duit, karena kamu berhasil melihat tanaman yang kamu rawat dari kecil tumbuh subur, hijau royo-royo, gemah ripah loh jinawi sahabat suara. Gimana setelah aku jelasin ini, apakah kamu sudah menentukan kira-kira akan melakukan apa ya ketika nanti tua?

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian, atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper, bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sudah masuk ke jam terakhir siaran aku hari ini ya sahabat suara. Kalau misalkan hari Selasa itu udah pasti kita bakal masuk ke baper, bahas percintaan yang gak pernah ada habisnya. Betul, betul sekali. Aku tuh tadi udah post question box di Instagramnya Iswara, di @iswara.smg. Coba deh cek dulu sahabat suara. Hari ini aku akan membahas keresahan para lelaki. Gara-gara waktu itu tuh aku lagi ketemu sama temanku kan, cowok. Terus bilang, dia sehabis buka HP terus bilang gini, kenapa sih selalu tanya gini? Gitu. Tapi dia kayak VN gitu loh, kenapa sih selalu tanya gini? Terus akhirnya jadi bikin tongkrongan kan canggung ya sahabat suara. Kenapa nih? Terus ditanyain lah sama salah satu temanku, kenapa sih? Ya lagian kenapa sih? Kenapa sih Gin? Cewek-cewek tuh selalu suka nanya, kamu sayang aku gak sih? Kamu udah gak sayang ya sama aku? Kamu udah ada yang lain ya? Kalau kamu bosen sama hubungan ini, bilang aja. Aduh! Para cowok pasti sering banget mendapatkan serangan seperti ini. Serangan berupa pertanyaan random bin sepele dari pacarnya, mulai dari itu tadi, kamu bosen ya sama aku, sampai aku tuh kayaknya gendutan ya, makanya kamu udah gak pernah mau pergi berdua sama aku, kamu malu ya pergi sama aku, kayak gitu-gitu. Yang akhirnya cowok-cowok tuh ngerasa ke pressure sahabat suara. Even mamaku tuh juga suka kayak gitu, suka bilang kayak gini ke papaku, yang aku gendutan ya, makanya kamu gak pernah mau sampingan jalannya kalau sama aku gitu. Padahal papaku selalu jalannya sampingan sama mamaku, selalu digandeng gitu loh. Tapi tetap aja namanya perempuan ya gimana ya. Sebenarnya sih dibalik pertanyaan yang kesannya kayak menye-menye itu, ternyata setelah digali lebih dalam lagi, itu ada alasan psikologisnya tau sahabat suruh. Kan aku juga bertanya-tanya gitu ya, aku juga kayak gitu kok. Aku kayak kalau misalkan lagi gabut atau tiba-tiba aja, random aja waktunya, bilang, kamu udah gak sayang sama aku? Udah kayak gitu aja, as simple as that. Tapi ternyata ada alasan psikologisnya gitu. Cewek itu kan makhluk yang sangat verbal dan emosional gitu. Jadi mereka itu kayak untuk ngecek radar keamanannya dalam sebuah hubungan itu dengan cara kayak gitu, mancing komunikasi hal-hal kecil yang menye-menye kayak itu tadi. Sebenarnya jangan salah paham dulu sih, atau berpikir bahwa ribet banget nih, atau ngerusak momen gitu ya. Waktu cewek nanya, kamu gak sayang lagi ya sama aku? Sebenarnya itu bukan berarti mereka kayak nuduh kamu gitu loh sahabat suara, untuk kamu tuh udahlah sana pergi aja, berpaling sama perempuan lain, kayak gitu. Enggak ya. Tapi itu memang dilakukan di bawah alam sadarnya perempuan. Habis ini kita masih bakal ngobrolin lagi soal pertanyaan-pertanyaan dari perempuan ini. Boleh langsung juga nih, aku pengen tahu pertanyaan-pertanyaan apa lagi. Atau mungkin gini aja deh, pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh pasangan kamu yang bikin kamu merasa, kok bisa ya kepikiran buat nanyain ini? Coba langsung aja di WhatsApp di 0811 2700 902. Aku tungguin banget cerita lucu kamu.

0: Ya Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

dan sahabat suara. And for your information, aku udah live di TikTok Iswara. Lihat iswara.smg. Jadi buat kamu yang ada waktu luang, nonton dong. Di sini kita ngobrol-ngobrol. Aku lagi ini apa namanya? Tanya-tanya gitu loh. Kira-kira ada enggak sih pertanyaan yang bikin bingung gitu dari cewek kamu atau dari istri kamu gitu ya. Sebenarnya secara ilmiah cewek tuh sebenarnya itu tuh butuh yang namanya validasi. Tapi validasinya tuh validasi konstan ya. Untuk apa? Untuk ngejaga hormon cintanya dia biar mereka itu juga tetap stabil gitu loh sahabat suara. Jadi waktu hubungan kamu lagi kayak flat aja atau kayak lagi gak ada masalah gitu loh kesannya, jadi jatuhnya perempuan itu ngelihat kok cuek kayak gitu, mungkin kamu sibuk dengan kegiatanmu, itu perempuan bakal ngerasa apa ya, rasa amannya itu kayak mulai turun, mulai goyah gitu, mulai ragu ya. Kayak makanya muncul deh tuh pertanyaan-pertanyaan template kayak aku jelek ya, aku gendut ya, kamu udah gak sayang sama aku ya, kamu bosen ya sama aku. Nah itu padahal sebenarnya itu adalah cara paling cepat mereka untuk mendengar kata-kata manis dari mulut kamu. Itu loh yang ditunggu-tunggu sama perempuan tuh sebenarnya. Jadi dibanding kamu langsung akhirnya aku bete sama kamu terus masang muka bad mood males atau ngedumel apa sih kamu nanya gitu mulu, kan udah tahu aku kayak gini sama kamu ya berarti aku cinta sama kamu, aku sayang sama, daripada kamu kayak gitu dipahami dulu nih, oh ternyata buat mereka ini perlu gitu. Kayak laki-laki kan juga perlu kan divalidasi egonya. Ai, memang pertanyaan sepele itu tandanya mereka masih peduli sama opini kamu dan masih pengen mendapatkan perhatian penuh dari kamu gitu loh sahabat suara. Jadi mereka memang cuma pengen denger penegasan aja kalau posisi mereka itu ada di posisi yang aman gitu.

tidak ada orang kedua, tidak ada orang ketiga. Loh, tapi kalau dipikir-pikir ada juga ya yang bilang, aku cinta sama kamu, kamu paling cantik, tapi ternyata ada orang kedua, ketiga. Ah, itu beda lagi. Ah, itu perlu dipertanyakan lagi tuh sahabat suara PR juga. Ya, ternyata memang bahas cinta-cintaan kayak gini, tolong dong. Dan memang sebenarnya pertanyaan itu adalah rasa bahwa perempuan itu pengen paling disayang di hidup kamu gitu loh. Jadikanlah aku yang satu-satunya. Gak jauh beda kok, kayak anak kecil. Anak kecil yang habis jatuh gitu, sakit, sakit. Nah, yang pertama perlu divalidasi itu rasa sakitnya dulu dari anak kecil. Kan kayak gitu kan sahabat suara. Oh iya, tahu ini sakit pasti ya. Sakit ya, kayak gitu. Jadi sama, perempuan juga gitu. Kamu gak sayang ya sama aku? Aku tuh sayang sama kamu. Aku gendutan ya? Enggak. Kamu itu udah paling kurus sedunia sayangku. Kayak gitu loh sahabat suara. Terus ini ada pertanyaan dari TikTok ya, dari @dimsummentai. Kenapa cewek kalau ditanya jawabannya terserah? Karena kalau aku loh ya, karena aku juga bingung sama pilihanku sendiri. Jadi kayak aku bingung dengan pilihanku sendiri gitu loh. Jadi aku tuh kalau misalkan dihadapkan dengan pilihan yang banyak-banyak yang, dan aku suka mostly semuanya aku suka, aku akan bingung kalau aku. Tapi gak tahu kalau perempuan lain ya sahabat suara. Jadi kalau misal ditanya pengen makan apa, yang pertama kemungkinannya adalah terserah, karena aku bingung makan apa aja. Ya udah, ayo makan yang mana, pilih ya antara ini, terserah ya, karena itu makanan yang bisa aku makan semua. Yang kedua, aku jawab terserah itu karena menyesuaikan lawan bicara aku, menyesuaikan siapa yang lagi sama aku sahabat suara. Karena mungkin yang lagi sama aku gak bisa makan sembarangan, ada beberapa makanan yang gak dia suka. Jadi lebih baik aku menyesuaikan orang lain. Kalau aku seperti itu, gampangnya kayak gitu sahabat suara. Jadi perempuan tuh juga bingung oh, pilihannya sendiri ya. Kalau rasanya aku sih kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau ditarik lebih dalam lagi, cewek tuh sering nanya, kamu bosen gak sama aku gitu? Karena mereka itu adalah makhluk yang sangat peka dengan perubahan sekecil apapun. Misal, biasanya kamu bebas balas chat pakai love emot love 3 biji gitu. Tiba-tiba kok kamu cuma pakai jempol doang atau cuma jawabnya oke. Di otak cewek, kenapa nih? Perubahan sekecil itu langsung bisa dianalisis. Langsung, kenapa dia habisin tadi pagi habis salah sarapan kah? Atau aku buat salah? Atau kenapa? Nah, itu otak perempuan. Complicated deh. Jadi mereka langsung mikir bahwa ada yang salah nih sama diri mereka, atau mungkin ada yang berubah nih perasaan kamu ke para perempuan gitu. Uniknya, cowok sering banget malah kelabakan dan mikirnya pakai logika murni, sedangkan cewek nanyanya pakai perasaan aja yang lagi sensitif sahabat suara. Nah, disitulah sering bentroknya tuh kayak gitu sahabat suara. Ada yang bilang kalau saya pilih binternya om, lebih keren motornya daripada omnya. Itu mamahku sahabat suara, baru kali ini loh, baru kali ini lebih milih motornya daripada suaminya sendiri. Parah sih. Fenomena yang kayak gini, back to the topic lah ya. Fenomena yang kayak gini nih, suka nanya hal-hal sepele, juga sebenarnya erat kaitannya sama cara cewek memproses stres dan konflik di kepala mereka. Mereka tuh kayak bingung sendiri gitu loh. Perempuan tuh kayak bingung kalau misalkan udah sama pasangannya tuh, jadi bingung. Kayak rasa-rasanya apa yang tadinya dia tahu jadi gak tahu, dan pengen tanya aja ke pasangannya. Istilahnya bahwa aku juga pengen dikeginiin gitu loh sahabat suara. Cowok kan kalau stres biasanya bakal narik diri ya, terus masuk ke dalam apa ya istilahnya, gua pikirannya mereka sendiri, masuk ke ruangannya mereka sendiri untuk ya sekedar diem aja gitu. Sedangkan cewek kalau stres itu seringnya malah butuh ngomong dan mendapatkan respon balik, terutama dari orang yang paling terkasih gitu. Jadi ketika mereka menanyakan hal yang kesannya gak terlalu penting, itu tuh cara para perempuan untuk mancing laki-laki biar ngomong, interaksi, biar tanya gitu. Jadi perempuan juga gak ngerasanya terlalu diabaikan gitu loh sahabat suara. Jadi kalau misalkan habis ini cewek kamu tanya, kamu udah gak sayang ya sama aku? Kalau menurut aku yang paling tepat jawab, udah yang rahasia hati. Ayy.

soal cinta-cintaan nih ya. Tadi udah lucu-lucu deh orang-orang pada bilang macem-macem dah. Kamu boleh request lagu. Kamu gak dari tadi nontonnya. Tadi aku puterin nih orang-orang udah pada request Melly Goeslaw Risau, tadi Beyonce Listen, ada juga Never Say Goodbye. Mau request dong? Ah, apa fam? Thank you so much ya for the gift. Udah ya tadi. Iya, kamu kan bareng kan sama Kak Barbie ya, jadi satu ya. Oke ya sahabat suara ya, tadi masih ngobrolin soal perempuan-perempuan ini. Udah siap belum? Aku akan nge-spill gimana cara paling benar untuk menghadapi serangan pertanyaan-pertanyaan sepele bin menjebak ya, biar tidak berakhir jadi perang dunia ketiga gitu. Kuncinya cuma satu, sahabat suara. Jangan pernah dijawab pakai emosi. Udah tahu ah, serah kamu. Gak perlu dibercandain aja. Oh sayang, kamu mah paling oke sedunia udah. Kamu gak ada yang lain. Tapi jujur kayak gitu berlebihan sih ya. Itu justru bakal bikin perempuan tuh makin kayak kok mencurigakan kalau terlalu berlebihan, kenapa ya. Tapi ya gak usah pakai emosi juga sahabat suara ya. Yakin deh perempuan bakal akhirnya thank you kayak gitu loh. Jadi cara terbaik untuk ngejinakin momen ini adalah dengan langsung memberikan validasi emosi dan pelukan hangat kalau kamu lagi barengan, sahabat suara. Pas ditanya aku jelek ya, tinggal bilang sambil senyum, enggak, kamu itu bukan jelek, jelek banget. Makin marah dong, bilang aja enggak, kamu tuh oke kok, gini aja oke, gak perlu yang gimana-gimana, udah oke. Kenapa? Kok tiba-tiba gak pede? Gak apa-apa kali, santai aja, ah. Enak tuh jawaban kayak gitu sahabat suara didengernya, bikin vibes tuh jadi enak gitu loh, ya gak sih? Ini kenapa sih di live TikTok pada ribut-ribut guys? Hello, hai, ya aku gak mau di requestnya dibarengin sama fan. Oke, itu nanti ya. Udah, kamu semua berdebat dulu di TikTok sini, berdebat, aku akan melanjutkan tips-tipsnya, oke. Anyway, ingat ya sahabat suara, cewek itu gak bakal nanya hal-hal sepele kayak gitu ke sembarang orang atau ke lawan jenis yang tidak dia taksir sama sekali gitu. Mereka cuma bakal nunjukin apa ya, sisi rapuhnya. Kalau kata Agnes Monica mah rapuh, sisi insecure-nya ke cowok yang benar-benar dipercaya, disayangi. Jadi bersyukur kalau misalkan cewek kamu tuh masih rajin nanya-nanya hal-hal yang kayak gitu ya. Dan perempuan juga jangan ya kalau misalkan udah dijawab ujung-ujungnya bohong ya kamu. Ah, apa sih? Enggak, kamu bohong. Kamu enggak ikhlas udah. Kalau misalkan udah dijawab dan dijelasin sama laki-laki, terima girls. Why harus diperpanjang itu? Wah, mulai sekarang ubah deh mindsetnya. Ketika denger cewek, kamu bosan ya sama aku? Jangan dianggap itu sebagai beban. Terus tiba-tiba kamu kayak diinterogasi gitu ya. Ya tapi memang gak bisa menghilangkan perasaan deg-degannya sih. Aku tahu sih. Tapi ya anggap aja kayak kesempatan untuk nunjukin kalau kamu cowok yang pekak dan bisa diandalkan. Asik. Jadi sabaran lebih dikit lagi ya buat para laki-laki. Jawabnya tenangin lagi. Cewek-cewek kamu pasti bakal ngerasa dicintai kok kalau kamu kalem-kalem. Pokoknya mah listen kalau kata Beyonce.

Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa ya, udah jam 7 aja, udah waktunya Gina Joya pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Thank you juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Never say goodbye karena besok aku masih bakal nemenin kamu lagi nih sahabat Suara. Thank you so much ya. Jaga kesehatan. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Gina Joya signing out. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: radio? Di internet rame banget, banyak dan banget soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedenger siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih!
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih.
2: Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Wah.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport, memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
7: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset Nani Dislanding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

ketip, bukan ketipu sih, kalau bahasa Jawa itu kecele, guys. Ya gak sih? Katanya tuh apa sih, satu suruhnya tuh hari ini ya, tapi malah semalam pada udah peringatin gitu. Lucu banget, tapi ya gak apa-apa, ya gak sih? Ya namanya juga satu suruh kan, intinya kan kita kumpul sama tetangga kita, ya gak sih? Ya meskipun liburnya udah kemarin, tapi ya gak apa-apa, gak masalah juga, ya gak? Gimana nih sahabat suara, kemarin habis long weekend yang hari Senin tuh Harpitnas ya, hari kecepit nasional. Wih, pada happy gak tuh hari Senin kemarin? Mikirnya kan biasanya Senin, aduh males kerja lagi. Ternyata Seninnya libur, ada yang libur tapi ada juga yang enggak. Ya sabar aja ya kalau misalnya yang Senin gak libur tuh. Ya mau gimana lagi, bos udah nelpon, woi berangkat, kerjaan banyak banget nih. Kita sebagai karyawan bisa apa? Cuma bisa, ya bos gitu doang gitu. Gak bisa tuh kita balas kayak, apaan sih berisik, libur nih, Harpitnas, tutup gitu, gak bisa. Bisa-bisa, ya bisa sih sebenarnya, tapi besoknya dapat surat peringatan langsung ya. Dan besok kamu bakal mulai hari kamu lagi ya sahabat suara, ya gak apa-apa, santai aja ya gak sih? Niatin dari sekarang, besok kerja, besok cari duit, besok kerja, besok cari duit tuh sebelum istirahat ya gak? Dan pastinya kalau misalnya kamu belum istirahat juga atau mungkin lagi perjalanan pulang soalnya hari ini kamu malah berangkat. Dengerin aja nih, aku bakal siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra yang pastinya tuh bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran nih ya hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, oke? Okay?

FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita tahu lah ya kalau misalnya event Piala Dunia itu lagi bergulir, ya nggak? Wah, kemarin banyak tuh kejadian-kejadian rame, ya nggak? Ada yang habis dibantai tuh, kalau nggak salah tuh apa ya? Spanyol sama siapa ya itu yang dibantai itu ya? 7-1 apa Jerman ya? Jerman deh kayaknya deh. Jerman ngebantai negara mana ya? Yang 7-1 tuh Jerman. Oh ya, Curacao. Curacao tuh negara emang sedikit tidak terkenal ya. Skornya 7-1 sahabat Suara. Ini mengingatkan Brazil di tahun 2014 18 ya. Ini Brazil langsung ketakutan pasti melihat angka 7-1 nih kayaknya. Ya enggak. Kemarin ramai banget, terus kemarin juga battle penjajah, ya enggak? Battle penjajah tuh kemarin ada tuh Belanda lawan Jepang dengan skor akhir imbang 2-2. Meskipun sempat Jepang tertinggal ya 2-1 dulu, terus habis itu disamakan lah skor 2-2. Itu battle penjajah tuh ya. Yang satu pakai kekuatan Dendels, yang satu pakai kekuatan Romusha. Tapi ternyata selain match-match yang rame banget, ada juga kejadian unik nih. Yaitu dengan datang dari salah satu streamer yang paling, bisa dikatakan paling aktif lah buat nge-report atau memberitakan tentang Piala Dunia, yaitu iShowSpeed. Nah, kalau kamu sering nonton YouTube ya dan ngikutin dunia live stream, pasti nggak asing lah sama nama yang satu ini. Streamer asal Amerika Serikat yang terkenal dengan reaksinya yang kadang berlebihan ya, dan juga super ekspresif ini. Terus juga energinya nggak habis-habis dan tingkahnya yang sering bikin penonton ngakak dan ini orang kenapa dah, sakit nih kayaknya nih orang gitu. Nah, baru-baru ini Speed kembali lagi nih jadi perbincangan. Bukan karena doi selebrasi Ronaldo yang kayak biasanya, bukan juga karena doi teriak-teriak nggak jelas tuh yang biasanya dia kayak wuk wuk wuk gitu-gitu, bukan. Melainkan karena sebuah momen yang lucu banget pas dia lagi nonton siaran langsung pertandingan sepak bola atau Piala Dunia. Jadi ceritanya waktu itu Speed tuh lagi nonton pertandingan Piala Dunia antara Brazil melawan Maroko. Nah, kayak biasa dia tuh ngelakuin live stream sambil menikmati pertandingan secara langsung di stadion. Dan sepanjang pertandingan berlangsung, Speed tuh kayak kelihatan santai banget gitu, ya nggak sih? Dia ngobrol, dia ngolah tuh para legenda-legenda sepak bola. Ada Ronaldo itu, maksudnya Ronaldo yang bukan Ronaldo Cristiano. Ronaldo apa sih namanya? Ronaldo botak. Nah, Ronaldo botak. Terus juga ketemu lagi sama Carnavaro, Marcelo dan banyak lagi lah. Dan doi juga ngasih komentar juga bereaksi terhadap jalannya pertandingan. Pokoknya kayak live stream seperti biasa lah. Nah, masalahnya selama semua itu berlangsung nih, ternyata ada satu hal yang gak dia sadar. Doi itu duduk di salah satu bangku VIP gitu kan. Nah, di sebelahnya nih ada orang yang bukan sembarang orang. Jadi yang duduk di samping Speed itu ternyata Zohran Mamdani, yang merupakan wali kota New York City.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Musisi Baskara Putra berhasil meraih Special Award Popular Music in Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026. Melalui proyek solonya Hindia, lagu Everything You Are terpilih sebagai Indonesian Popular Music sekaligus salah satu karya terpopuler di Asia. Selain Hindia, penyanyi asal Indonesia Timur Silent Open Up juga turut hadir di perhelatan tersebut sebagai salah satu perwakilan dari industri musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang menutup sementara Stadion Trilomba Juang selama bulan Juli hingga Agustus 2026 untuk perbaikan lintasan lari. Peningkatan fasilitas menggunakan material khusus berstandar internasional ini bertujuan mendukung sport tourism. Selama proses perbaikan, masyarakat dialihkan ke Stadion Sidadadi Semarang Timur yang baru saja selesai direvitalisasi.
0: Suara Fakta Piala Dunia. Hasil lanjutan fase grup Piala Dunia 2026 hari ini diwarnai dengan hasil imbang di 4 pertandingan, yakni Belgia, Mesir, dan Arab Uruguay yang kompak berakhir dengan skor 1-1 serta Iran Selandia Baru yang sama kuat 2-2. Sementara itu hasil mengejutkan diraih Spanyol yang mampu diredam oleh Tanjung Verde dengan skor kacamata. Walau menguasai pertandingan dengan ball possession sebesar 92% dan 27 tembakan, tim Matador gagal meraih 3 poin berkat penampilan apik kiper Tanjung Verde, Foinza. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini akan diisi oleh 2 kandidat juara yakni Prancis versus Senegal jam 2 dini hari serta Argentina versus Algeria jam 8 esok hari.

101,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dinongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya, Sahabat Suara. Dan aku pengen nih ngebawain satu berita yang datang dari Pulau Dewata atau Bali. Nah, karena kita tahu lah ya, Pulau Dewata itu nggak indah sama pemandangannya aja, sama alamnya aja, tapi juga kebudayaannya juga. Nah, karena kabar ini tuh jujur ya, bisa bikin kita sebagai warga Indonesia itu bangga. Terutama nih kalau kamu emang peduli banget sama budaya Indonesia. Nah, baru-baru ini pembukaan Pesta Kesenian Bali atau yang biasa dikenal dengan PKB ke-48 itu sukses mencuri perhatian banyak orang. Acara yang digelar di Denpasar ini kembali itu menghadirkan kemeriahan budaya khas Bali yang luar biasa banget. Tapi nih, ada satu hal yang paling banyak membuat orang kagum. Nah, apa tuh bang? Yaitu keterlibatan ratusan anak-anak dan juga generasi muda yang ikut tampil nih dalam pawai budaya. Wush, wush, wush, anak muda bro juga ada nih ya. Kamu gak salah dengar, bukan cuma orang dewasa, bukan cuma seniman senior aja, tapi juga anak-anak kecil yang bahkan usianya itu masih sekitar 5 tahun. Wow. Bayangin ya, di usia ketika sebagian anak mungkin masih sibuk mainan, ya mainan HP, nonton kartun. Ada loh ternyata anak-anak yang udah berdiri percaya diri di depan ribuan pasang mata, menari, membawakan budaya daerahnya, dan menjadi bagian dari sebuah perayaan seni yang besar banget. Keren banget gak sih kayak gitu tuh? Keren dong harusnya, ya gak? Nah, dalam pawai yang dikenal dengan nama Pit Aya Duta Kota Denpasar itu, sekitar 700 peserta ikut ambil bagian. Jumlah yang gak sedikit, mereka itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari sanggar seni, sekolah, komunitas budaya, sampai kelompok-kelompok kesenian yang emang selama ini tuh aktif melestarikan budaya Bali. Dan yang bikin makin salutnya lagi, sebagian besar pesertanya adalah generasi muda. Artinya ada proses regenerasi yang benar-benar berjalan. Karena salah satu tantangan terbesar dalam menjaga budaya sebenarnya itu bukan cuma mempertahankan tradisinya aja, tapi memastikan ada generasi berikutnya yang mau meneruskan kebudayaan itu. Setuju nggak? Soalnya budaya bisa aja bertahan ratusan tahun, tapi kalau generasi muda yang nggak tertarik lagi mempelajarinya, lama-lama itu bisa hilang tuh budaya. Makanya ngelihat anak-anak dan juga remaja ikut aktif dalam acara seperti ini rasanya tuh menyenangkan sekali. Karena itu menjadi tanda bahwa budaya itu masih dicintai, masih dipelajari, dan juga masih dianggap penting. Nah, sahabat suara, pernah nggak sih lihat pertunjukan tari Bali secara langsung kamu? Aku yakin pasti pernah lah ya. Karena kan kita kalau misalnya dulu waktu SMA ya, itu kan liburannya tuh ke Bali tuh, apa namanya, study tournya ke Bali. Ya, yang generasi COVID mah nggak ada ya, kasian. Nah, kalau misalnya pun kamu pernah ya, pasti tuh tau lah betapa detail dan kompleksnya gerakan mereka. Ya nggak sih? Mulai dari posisi tangan, gerakan mata, ekspresi wajah, sampai setiap langkah kaki, semuanya itu punya makna. Semuanya itu dilatih dengan serius, dan itu nggak bisa dipelajari dalam 1 atau 2 hari. Butuh waktu, butuh latihan, butuh kesabaran juga. Makanya ketika ngelihat anak-anak kecil bisa tampil dengan percaya diri di panggung besar, rasanya itu makin salut lagi. Karena di balik penampilan beberapa menit itu pasti ada proses latihan yang panjang banget. Ada guru yang membimbing, ada orang tua yang mendukung, ada anak-anak yang rela meluangkan waktunya untuk berlatih, dan hasilnya bisa dinikmati sama banyak orang. Nah, ngomong-ngomong soal PKB, buat kamu yang belum tahu, Pesta Kesenian Bali merupakan salah satu festival budaya terbesar di Indonesia. Acara itu udah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya terbaik mereka. Bukan cuma tari-tarian aja, tapi juga musik tradisional, teater, pameran seni rupa, kuliner, kerajinan tangan, dan juga masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang PKB ini tuh kayak pesta besar bagi budaya Bali lah. Yang menariknya lagi, tahun ini PKB akan berlangsung sampai 11 Juli 2026. Berarti 25 hari lagi ya. Boleh tuh, kamu yang punya duit langsung aja tuh berangkat ke Bali nonton. Dan ini nih yang bikin wow-nya lagi, jumlah seniman yang terlibat mencapai 20 ribu orang. Dan kalau dibayangin ya, jumlah itu tuh bahkan setara sama populasi sebuah kecamatan kecil ya, 20 ribu orang loh itu. Ibaratnya tuh kalau misalnya di Semarang tuh, kecamatan Banyumanik nih, kecamatan Banyumanik sama Tembalang lah, tuh jadiin satu terus bikin festival budaya. Nah, segede itu. Gede banget ya berarti ya.
Nah, artinya kan ribuan orang tuh ikut terlibat lah dalam menjaga dan juga memperkenalkan budaya mereka. Dan menurut aku itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget, sumpah. Iya enggak? Karena di era sekarang nih, ketika dunia digital berkembang sangat cepat, budaya tradisional tuh tetap mampu menarik perhatian, tetap mampu bertahan, bahkan terus berkembang. Nah, kalau ngomongin soal budaya, kadang kita suka mikir tuh bahwa melestarikan budaya itu kan tugas pemerintah atau seniman aja, ya nggak? Padahal mas, sebenarnya nggak juga. Kita tuh semua bisa ikut berperan loh buat menjaga kebudayaan kita. Caranya pun nggak harus yang kayak PKB gini tuh nggak, yang nggak harus besar-besar banget tuh nggak. Misalnya nih ya, dengan mengenal budaya daerah sendiri, ya nggak, belajar tarian tradisional, mendengarkan musik daerah, datang ke festival budaya, atau sekedar membagikan informasi positif lah tentang budaya Indonesia di media sosial. Hal kecil kayak gitu itu juga penting loh, karena budaya kan akan tetap hidup kalau ada orang yang peduli, kalau ada orang yang mengenalnya, yang mau mengenalnya, dan kalau ada orang yang bangga terhadapnya, itu budaya bakal terus hidup. Makanya nih, aku seneng banget ngelihat generasi muda Bali yang ikut terlibat dalam PKB ini. Karena mereka menunjukkan bahwa budaya tradisional dan generasi muda bukan dua hal yang bertolak belakang. Justru bisa berjalan berdampingan. Kamu bisa tetap modern nih, tetap bisa aktif di media sosial, tetap mengikuti perkembangan zaman. Tapi di saat yang sama, tetap mencintai budaya sendiri. Dan itu keren, bahkan mungkin jauh lebih keren daripada sekedar mengikuti tren yang cepat berganti. Coba deh, bayangin. Kalau setiap daerah di Indonesia nih punya semangat yang sama. Anak-anak muda aktif mempelajari budaya lokal, festival budaya terus hidup, kesenian daerah terus berkembang. Boh, Indonesia bakal punya kekayaan budaya yang semakin kuat di mata internasional. Karena jujur aja, salah satu hal yang membuat Indonesia begitu istimewa adalah keberagamannya, ya enggak? Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, setiap daerah itu punya tarian, punya musik, punya pakaian adat, punya cerita rakyat, dan semuanya ini punya nilai yang luar biasa. Nah, PKB ini menjadi salah satu contoh gimana warisan budaya itu dijaga dan diteruskan ke generasi berikutnya. Bukan cuma disimpan dalam buku sejarah aja, tapi benar-benar dipraktekkan, dihidupkan, dan dirayakan bersama. Nah, sekarang nih, aku mau tanya ke kamu. Kalau kamu nih dikasih kesempatan buat tampil dalam festival budaya daerahmu sendiri, kamu pengen nampilin apa? Tarian tradisional, musik daerah, atau mungkin pertunjukan budaya yang mencampurkan kebudayaan kamu sama musik-musik zaman sekarang? Yang jelas melihat semangat ratusan penari cilik dan generasi muda di Bali ini benar-benar memberi harapan bahwa budaya Indonesia masih punya masa depan yang cerah karena ada generasi penerus yang siap menjaga dan juga melestarikannya.

0: Suara-suara warga Indonesia, sahabat suara, siapa yang di sini masih fokus ngerjain skripsi? Tiba-tiba banget ya. Kalau nggak ada nggak sih yang di sini ponakannya atau anaknya nih mungkin yang lagi fokus ngerjain skripsi? Coba deh tanyain ke anak kamu, ponakan kamu atau mungkin kamu sendiri. Kamu tahu nggak sih ada satu legenda di skripsi yang mungkin banyak orang yang nggak tahu mukanya kayak gimana, tapi itu namanya sering kita pakai di skripsi. Siapa dia? Yaitu Profesor Dr. Sugiono MPD. Nah, jujur aja ya, nama ini tuh sering aku pakai di skripsi. Aku kan skripsi dua kali ya, waktu di 3 sama S1. Itu banyak tuh nama doi itu dengan teori-teori dia tuh. Jeda, aku tuh penasaran gimana sih bentukan dari Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD ini tuh. Nah, akhirnya disepil lah di internet. Baru-baru ini ada seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Yogyakarta yang lagi ngebagiin momen saat dirinya menghadiri sebuah acara yang juga dihadiri langsung nih sama Profesor Sugiono. Dan seperti yang udah kamu tebak, unggahan itu langsung menarik perhatian banyak mahasiswa dan juga alumni. Karena buat sebagian besar mahasiswa Indonesia, nama Sugiono itu rasanya tuh udah kayak teman seperjuangan lah. Bahkan ada yang bercanda bilang juga, belum sah jadi mahasiswa tingkat akhir kalau belum buka bukunya Profesor Sugiono. Belum lengkap perjuangan skripsinya kalau belum baca metode penelitian karya beliau. Dan jujur aja, kalau kamu pernah nyusun bab 3 skripsi, pasti ngertilah maksudnya. Karena nama Profesor Sugiono itu emang hampir selalu muncul dalam berbagai referensi metodologi penelitian. Mulai dari penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, teknik sampling, instrumen penelitian, analisis data, dan masih banyak lagi. Jujur aku sedikit pusing kalau mendengar kata-kata itu ya. Pokoknya kalau kamu lagi ngerjain skripsi atau mungkin ponakan kamu atau anak kamu, nama beliau itu sering banget muncul lah. Sampai kadang mahasiswa hafal nama penulisnya duluan daripada isi bukunya. Nah, buat kamu yang belum tahu, Profesor Sugiono ini merupakan guru besar dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Dan selama perjalanan akademiknya, beliau telah menulis sekitar 25 buku. Wow! Dan yang menariknya lagi, dari jumlah tersebut, sekitar 20 buku membahas metode penelitian dan juga statistik. Bayangin ya, 20 buku. Gak heran nih kalau karya-karyanya menjadi salah satu referensi paling populer di berbagai kampus Indonesia. Bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari mahasiswa pendidikan, ekonomi, teknik, komunikasi, sampai ilmu sosial lainnya, semuanya itu pernah bersinggungan dengan buku-buku beliau. Makanya, ketika ada mahasiswa yang akhirnya bisa ketemu langsung dengan Profesor Sugiono, rasanya tuh mirip kayak ketemu sosok yang selama ini cuma dikenal lewat daftar pustaka aja. Misalnya kan kita cuma baca nama beliau itu di halaman referensi kan, atau lihat kutipannya berkali-kali lah. Tapi tiba-tiba bisa ngelihat orangnya secara langsung, pasti jadi pengalaman yang unik banget. Nah, yang membuat banyak orang semakin kagum bukan cuma soal kontribusinya di dunia pendidikan, tapi juga gimana beliau memanfaatkan hasil karya yang ditulisnya. Karena diketahui sebagian royalti dari buku-buku tersebut digunakan untuk membangun masjid di Banyumas. Respect, King! Respect, mahkotamu lagi di las tuh sama orang Banyumanik. Dan menurut banyak orang, itu menjadi contoh gimana ilmu itu bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas lagi. Jadi bukan cuma ngebantu mahasiswa menyelesaikan skripsi aja, tapi juga ikut memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Dan kalau dipikir-pikir ya, ada banyak cara seseorang meninggalkan jejak dalam hidup. Ada yang lewat karya seni, ada yang lewat bisnis, ada yang lewat teknologi, dan ada juga yang lewat ilmu pengetahuan. Dan Profesor Sugiono termasuk sosok yang berhasil meninggalkan jejak besar melalui dunia pendidikan. Karena coba bayangin, berapa juta mahasiswa Indonesia yang pernah menggunakan bukunya? Berapa banyak penelitian yang lahir dengan bantuan referensi yang beliau tulis? Berapa banyak skripsi, tesis, dan disertasi yang akhirnya selesai karena mahasiswa menemukan jawaban di dalam buku-buku tersebut? Ini kalau misalnya Bapak Sugiono ini tidak membuat buku, entar mahasiswa ngutipnya dari mana? Masa ngutip doang dari Google? Ya dimarahin dosen pembimbing lah. Let's go.
1: sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
4: Iya, silakan silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
3: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
4: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
3: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra nih, sahabat suara ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya hari Selasa nih, ada segmen paling lemes di Iswara Semarang. Kenapa paling lemes? Karena di segmen ini tuh kita tuh refleksi diri. Kita tuh berkaca sama kehidupan kita, udah sejauh mana nih kehidupan kita di segmen pendahuluan pendapat 20-an. Dan di segmen ini, sahabat suara, aku pengen ngebahas tentang percintaan lagi. Karena cuacanya lagi asoy banget nih ya buat ngebahas percintaan, ya nggak sih? Dingin-dingin enak gitu. Jadi tuh aku pengen ngebahas, kita semua tau lah ya, ketika kita lagi masih muda gitu kan, kita kadang melakukan sebuah kesalahan dalam hidup. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah ketika kita memiliki pasangan. Emang kadang penyesalan sama pasangan kita sebelum-sebelumnya itu tuh membawa sebuah rasa penyesalan sampai sekarang gitu. Jadi mas-mas yearning kita, yearning. Dan jujur aja gak enak bro, sumpah, merasa bersalah sampai sekarang itu gak enak banget, apalagi sama manusia ya. Makanya nih, aku yakinkan beberapa dari kamu adalah ya yang mungkin punya mantan itu lebih dari satu, atau mungkin satu doang juga gak apa-apa ya gak? Tapi emang kamu pernah melakukan kesalahan yang besar banget, yang emang gede banget, sampai sekarang kamu tuh ngerasa kayak kayaknya aku gak bakal ngelakuin itu lagi deh ke orang lain. Dan kalau misalnya pun dia udah memaafkan aku, kalau bisa balikan kali gitu. Jangan, yang udah ya udah, jangan balikan, udah. Nah makanya coba dong, aku pengen kamu cerita nih ya, kesalahan-kesalahan apa yang pernah kamu lakuin sama mantan kamu, sama pasangan kamu yang dulu-dulu. Cerita aja yang panjang gak apa-apa ya, gak bisa lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau ya gak, biar lebih asik lagi, biar kita bisa interaksi langsung, langsung aja join di live TikTokku ya, di @iswara.smg. Kita seru-seruan bareng, kita bahas mantan di sana. Siapa tahu kalau misalnya ada tips buat balikan, kan aku kasih juga bisa nih, spesialis balikan mah aku mah ya gak. Oke, sahabat suara, aku tungguin cerita kamu.

Warga Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Van Marindra nih sahabat suara, dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an yang masih ngebahas masalah kamu pernah gak sih ngelakuin hal yang bikin kamu nyesel sampai sekarang karena kamu ngelakuin itu ke mantan kamu. Emang sedikit berat, jadi emang kalau misalnya kamu pengen cerita hal ini juga boleh langsung aja ke WhatsApp 0811 2020 902, atau juga bisa lewat live TikTok kita ya di @iswara.smg. Nih aku absen dulu nih, ada siapa aja di TikTok ya. Kita absen. Bentar, ini gimana sih? Ada Mas Tri, ada Fan, ada Mr. King, ada Mas Rian, ada Kak Apiu. Halo Kak, aku lusa mau sidang skripsi tapi aku baru diputusin. Pikiranku makin gak jelas Kak. Ya, cocok nih ya. Cocok ini. Kita lagi ngebahas masalah cinta-cintaan juga, abis ini kita bahas ya Kak Apiu. Tapi ini ada yang cerita dulu, aku bacain ceritanya dulu ya Kak Apiu, sabar. Tapi aku kasih saran dikit, fokus dulu aja ke skripsimu. Ntar kalau misalnya kamu udah lulus, aku yakin ntar bisa lupa kok Kak Apiu ya. Tapi kalau misalnya kamu cewek, kontak aku aja kalau mau curhat-curhat ya gak? Oke, kita bacain ya satu cerita dulu nih dari... Oh, minta di anonim. Kita panggil aja si A ya. Aku pernah berpacaran dengan seorang aku kenal dari SMP. Waktu itu kami belum berpacaran, kami cuma teman sekelas. Namun waktu SMP kita gak pernah berinteraksi. Singkat cerita, kita dekat pas nginjak bangku SMA. Kita mulai chatting intensif sampai akhirnya kita jadian pada tahun 2019 pas kita kelas 12 awal. Seangkatan sama aku nih si A ya. Selama menjalin hubungan hingga tahun 2022 gak ada masalah dalam hubungan kami. Pada akhirnya aku melakukan kesalahan terbesarku, yaitu selingkuh. Selingkuh mulu. Aku gak membenarkan apa yang aku lakuin, tapi pada saat itu alasanku bener-bener karena aku nebeng teman yang akhirnya jadi selingkuhanku. Wow. Kondisiku bener-bener gak ada kendaraan untuk berangkat kuliah sehari-hari. Aku juga gak sanggup pesen Gojek setiap hari karena tarif yang mahal. Cuma dari rumah sampai kampus. Aku nebeng dia juga pas ada matkul di jam yang sama. Seringkali aku juga nebeng teman aku yang perempuan, banyak yang aku tebengin. Jika aku nebeng, aku juga tahu diri. Aku sering memberi patungan uang bensin sebagai ucapan terima kasih juga. Pada saat itu aku dan pacar sekarang mantan LDR sejak lulus SMA. Dia gak bisa nganter aku dan jemput aku karena emang posisi kita LDR. Tapi sebenarnya terkadang aku ditawari buat dipesankan Gojek sama dia. Tapi aku milih, merasa gak enak karena tarif yang mahal. Teman aku ini gak tahu jika aku udah punya pacar. Aku juga gak bilang aku punya pacar. Tapi emang dia beberapa kali nembak aku. Aku tolak terus awalnya. Aku bilang gak mau pacaran, bodohnya aku, karena ngerasa gak enak teman aku ngeberi aku tebengan terus menerus dan sering ngebantu aku. Akhirnya aku nerima dia. Setiap hari aku dihantui rasa bersalah kepada pacarku. Aku nangis setiap malam. Singkatnya pacarku udah mengetahui kalau aku selingkuh. Tentu dia marah dan memutuskan aku. Saya putuskan selingkuhan aku juga. Walaupun aku dan mantan udah gak ada hubungan, kami tetap sering keluar, jalan, makan, dan lain. Parahnya aku setelah putus juga aku masih nyakitin dia 3 kali. Aku lagi-lagi dekat dengan selingkuhan aku yang dulu tanpa pengetahuan mantanku. Walaupun udah mantan, tapi aku tetap ngerasa nyakitin dia karena kami masih sering keluar dan bertemu, tapi cuma gak ada status. Wow. Aku sangat nyesal, aku masih sering nangis sampai sekarang karena selalu kepikiran mantanku ini. Tapi dia udah capek dengan aku yang terus-terusan begini. Aku cuma bisa mendoakan kamu supaya kamu bisa dapat pasangan yang jauh lebih baik. I miss you so bad. Allah. I miss you so bad. Allah. Aku mungkin sama pengalah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak boleh terlalu terbawa perasaan, Farhan. Aku tahu kamu pernah diselingkuhin, tapi jangan kayak gitu. Sabar. Emang cewek. Oke, aku komen abis ini aja lah ya. Soalnya ini aku masih terbawa emosi nih. Aku masih terbawa emosi banget dengar cerita kayak gini. Dan kalau misalnya kamu punya cerita tentang yang sama kayak gini juga, bisa langsung kasih aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau mungkin kamu pengen langsung search-an sama aku, langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?

0: Kalau minuman nggak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
1: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Di Suara Santai.
2: Sore tiba.
3: Sore-sore itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku, Farmer Hendra, ya, Sobat Suara. Dan masih ngebahas masalah kau pernah gak sih ngelakuin hal yang kamu nyesel sampai sekarang ke mantan kamu. Sebelum kita mengkuliti si A tadi, jujur aja nih, aku agak emosi dikit nih, ya. Agak sedikit-sedikit PTSD, ya. Ya, sebelum ntar aku kulitin si A tadi yang dia tuh selingkuh cuma gara-gara apa, sering diantar jemput. Ih, ya Allah. Kita bakal ceritain dulu nih satu cerita yang datang dari Mr. King, penonton setia TikTok iswara.smg. Doi cerita nih, pernah aku ting nyesel aja diajak nikah sama yang dulu-dulu. Itu akunya gak mau, malah aku tinggalin. Ya Allah. Aku gak maunya bukan karena aku selingkuh atau apa, ya. Karena saat itu aku ngerasa keuanganku belum mampu nikahin dia. Wish. Cowok baik. Pas aku tinggalin dia sampai kabur ting dari rumah, sampai ortunya nelpon aku. Jujur Mr. King cowok baik, ya gak? Cowok bertanggung jawab. Doi gak pengen tuh ntar istrinya itu dikasih makan batu. Jadi dia tuh pengennya tuh nyiapin keuangannya supaya stabil dulu aja ntar buat nikah. Ya aku memahami hal itu. Sebenarnya ya kalau misalnya Mr. King pun menjelaskan hal itu, ya aku nggak tahu ya Mr. King menjelaskan apa enggak. Menjelaskan masalah keuangan itu ke cewek kamu waktu itu, ya mungkin cewek kamu bisa aja memahami. Tapi kalau cewek kamu tetap maksa, ya udah silahkan. Kamu kalau mau nikah sama yang lain dulu juga nggak apa-apa, ya nggak. Biarkan nanti aku mencari jalanku sendiri. Hehehe. Itu ya Mr. King, ya. Nah, saatnya. Ini ya saatnya kita mengkuliti si A tadi yang selingkuh karena diantar jemput doang sama temennya. Ini kenapa sih orang-orang cuma sekedar diantar jemput bisa langsung mau jadi pacarnya? Ya aku tahu mungkin cowoknya tuh effort, ya enggak? Dan cowok kamu waktu itu mungkin posisinya lagi jauh. Tapi kalau misalnya emang kamu yang enggak bisa LDR, ngomong dong dari awal, ya enggak? Biar fair aja. Kalau misalnya kamu enggak bisa LDR nih, aku takut nih kalau LDR aku gini, ya bilang, ya ngomong. Ntar tentuin tuh harusnya gimana. Terus sisi lain juga, cowok kamu juga udah mau effort tuh. Ya udah, mana sini aku bayarin ojol kamu. Enggak, kamunya malah nolak, katanya enggak enak, mahal banget lah. Tapi malah kamu melakukan hal bodoh kayak kamu mau diantar jemput terus akhirnya selingkuh sama orang lain. Itu bodoh. Itu kasihan loh cowok kamu, ya enggak? Padahal cowok kamu tuh udah mau niat, udah mau effort, udah mau ngasih kamu duit nih buat kamu pulang sama berangkat ke kampus. Nih, aku gojekin aja deh, aku ojolin aja deh biar kamu ntar lebih gampang, lebih enak. Si cowok kamu udah effort, tapi kamu malah lebih memilih cowok lain. Maksud kamu tuh apa, Maksud kamu tuh apa? Malah marah-marah, ya, jangan ya harusnya. Ya next time nih, kalau misalnya kamu udah menyesal melakukan hal itu, next time-nya jangan lagi. Ya aku tahu mungkin ada yang bilang kalau selingkuh itu nggak bisa sembuh, tapi kan bisa dikurangin intensitasnya, ya nggak? Sebisa mungkin rasa-rasa pengen selingkuh kamu itu tuh kamu tutup-tutupin dari kesempatan-kesempatannya. Kayak contoh nih, diantar jemput sama cowok lain. Nah itu, kamu kurang-kurangin tuh, kamu ilang-ilangin kebiasaan itu yang nggak diantar jemput sama cowok lain. Terus kalau misalnya kamu diajakin main sama cowok berdua doang, itu jangan juga. Biar apa? Biar bibit-bibit selingkuhmu, biar virus-virus selingkuhmu itu tuh nggak aktif dan nggak melakukan hal bodoh itu lagi yang ngebikin kamu nyesel sampai sekarang dan bilang, I miss you so bad. Alah, akal-akalan barat. Itu ya, ya, jangan kamu lakuin hal itu lagi. Karena apa? Sekalinya kamu selingkuh, itu tuh kasihan buat kedua belah pihak, ya enggak? Buat kamunya sendiri, kamu ntar bakal punya kebiasaan jelek dan dicap jelek sama orang lain karena kamu sebagai orang yang pernah selingkuh. Terus juga buat yang kamu selingkuhin itu kasihan juga. Ntar bisa apa? Ntar dia bisa trauma, bisa takut tuh buat mulai hubungan baru. Nah, kadang juga ada orang yang memang takut mulai hubungan baru, kadang ada juga yang malah dia melakukan selingkuh itu ke orang lain. Nah, kan bawa dosa juga tuh ke kamu, ya enggak? Dosa yang meskipun gak kamu lakuin tapi dilakuin karena
orang itu ngelakuin karena kamu. Jangan ya. Jadi buat sahabat suara juga, kamu jangan tuh selingkuh-selingkuh ya. Selingkuh-selingkuh. Emang duit kamu banyak udah selingkuh-selingkuh gitu. Duit di BCA, duit di M-Banking cuma ada 30 ribu udah berani selingkuh. Lah siapa prui?

0: Demi suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa pengakuan dosa hal yang pernah mereka, yang pernah sahabat suara lakuin ke mantannya yang sampai sekarang bikin dia nyesel. Ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin kesalahan mah, yang penting jangan diulangin lagi. Kalau bisa dibuat pembelajaran lah buat hubungan selanjutnya. Karena apa? Karena kan emang wajar lah ya, manusia kan tempatnya salah. Yang penting mah mau belajar aja, ya enggak? Kayak tadi nih contoh si A selingkuh, ya next time kalau bisa jangan selingkuh lagi di hubungan selanjutnya. Kasian bro. Ya terus juga si Mr. King, kalau Mr. King tadi karena mungkin nyeselnya karena emang belum kaya di waktu yang tepat aja. Jadi pembelajarannya apa ya? Kerja keras lagi, lebih giat lagi cari duit, biar apa? Ntar kalau misalnya tiba-tiba diajakin nikah sama orang, ya udah ready, ayo kapan? Besok Senin mau kalau nggak hujan? Nah gitu jawabnya. Yang penting mah dananya ready, langsung kita nikah ya nggak? Udah ya sahabat suara, karena udah jam 10 juga aku sekalian pamit. Terima kasih nih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga nih buat Kak Bebski, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Suara.

suara, suara warga Indonesia. Something special. Oka.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Teh jus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Pokoknya enggak. Yang paling debat di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
6: Bunana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: radio? Di thread rame banget banyak orang soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedenger siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih.
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, aduh gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Segernya kelewatan. Baru Teremon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh, teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Musisi Baskara Putra berhasil meraih Special Award Popular Music in Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026. Melalui proyek solonya Hindia, lagu Everything You Are terpilih sebagai Indonesian Popular Music sekaligus salah satu karya terpopuler di Asia. Selain Hindia, penyanyi asal Indonesia Timur Silent Open Up juga turut hadir di perhelatan tersebut sebagai salah satu perwakilan dari industri musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang menutup sementara Stadion Trilomba Juang selama bulan Juli hingga Agustus 2026 untuk perbaikan lintasan lari. Peningkatan fasilitas menggunakan material khusus berstandar internasional ini bertujuan mendukung sport tourism. Selama proses perbaikan, masyarakat dialihkan ke Stadion Sidadadi Semarang Timur yang baru saja selesai direvitalisasi.
0: Suara Fakta.